musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Spada. Selamat pagi teman Radua. Jangan bosan-bosan ya teman Radua. Di pagi hari ini kamu bakal barengan. Ruang dengar kamu akan dipenuhi dengan suara Linsa sampai jam 10 pagi ya. Anyway teman Radua, kamu pernah dengar kalimat kayak kalau mau dapat pekerjaan yang bagus harus punya ijazah. Tapi di sisi lain teman Radua, sekarang kita juga sering dengar yang penting punya skill, perusahaan sekarang lebih lihat kemampuan nih. Nah sebenarnya yang mana nih, ijazah atau skill? Jawabannya mungkin tidak sesederhana memilih salah satunya teman Pradua, karena memang di dunia kerja saat ini ijazah dan skill justru punya peran yang beda tapi saling melengkapi nih. Ijazah ini bisa jadi salah satu bukti kalau seseorang sudah menempuh pendidikan dan juga punya dasar pengetahuan tertentu nih. Sementara skill ini menunjukkan kalau seseorang mampu melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang punya ijazah di bidang komunikasi tapi ketika masuk ke dunia kerja, dia juga perlu punya kemampuan untuk bicara, punya kemampuan untuk menulis, kerja dalam tim, bahkan sampai pakai yang namanya teknologi dan juga beradaptasi dengan yang namanya perubahan teman Pradua. Jadi punya ijazah saja ternyata belum tentu cukup, tapi punya skill tanpa memahami dasar pun juga teman Pradua, untuk dasar-dasar ilmunya juga belum tentu jadi solusi untuk semua pekerjaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama

Teman Radio, kalau begitu apakah ijazah sudah tidak penting? Ya, jawabannya masih penting. Ada banyak pekerjaan yang memang butuh latar belakang pendidikan tertentu. Dokter misalnya, tentu pastinya butuh namanya pendidikan dan juga kompetensi khusus, teman Radio. Begitu juga profesi lain yang punya persyaratan pendidikan, sertifikasi ataupun juga standar kompetensi tertentu. Selain itu pastinya dalam proses rekrutmen, ijazah juga masih sering jadi salah satu persyaratan awal. Jadi jangan sampai muncul pemikiran kalau setelah ada skill, pendidikan formal tidak diperlukan. Yang perlu dipahami adalah ijazah ini bisa membuka pintu, tapi skill membantu kita untuk tunjukkan kemampuan setelah pintu itu sudah terbuka. Contohnya sederhana, teman Pradua, ada dua orang yang sama-sama melamar pekerjaan. Keduanya punya latar belakang pendidikan yang sesuai, tapi salah satunya punya pengalaman organisasi, pernah ikuti proyek, punya portofolio ataupun juga bisa menggunakan beberapa perangkat kerja dan juga bisa komunikasi dengan baik. Tentu saja hal-hal seperti ini bisa jadi nilai tambah juga, karena pastinya teman Radua, perusahaan tidak hanya cari orang yang tahu, tapi juga orang yang bisa melakukan.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman radio. Nah, kalau ditanya skill apa yang dicari, ya pastinya tidak selalu harus kemampuan yang rumit ya. Ada yang disebut hard skill, ini adalah kemampuan teknis yang berkaitan langsung dengan pekerjaan. Misalnya mungkin kemampuan untuk desain, untuk kelola data, untuk programan, fotografi, edit video, marketing, bahasa asing, ataupun juga untuk kemampuan menggunakan perangkat tertentu. Terus juga ada yang namanya soft skill teman pradua. Ini seringkali justru tidak kalah penting juga, mulai dari kemampuan bagaimana kamu berkomunikasi, bagaimana kamu kerjasama, atur waktu, pecahkan masalah, kamu bisa berpikir kritis ataupun juga bisa beradaptasi. Dan yang tidak kalah penting adalah mau untuk belajar, karena memang dunia kerja terus berubah teman pradua. Teknologi berkembang dan kebutuhan industri berubah. Bahkan pekerjaan yang beberapa tahun lalu belum banyak dikenal, sekarang mulai jadi bagian dari dunia kerja juga. Yang artinya belajar tidak berhenti ketika seseorang ini mendapatkan ijazah teman radio. Justru setelah lulus, proses belajar bisa semakin lebih penting.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Radio, kalau harus jawab pertanyaan skill atau ijazah, mungkin jawabannya bukan skill versus ijazah ya, tapi skill plus ijazah ditambah pengalaman dan kemauan untuk terus belajar. Ijazah memang dasar, teman Radio kasih dasar-dasarnya. Skill juga menunjukkan yang namanya kemampuan. Pengalaman membuktikan kalau kemampuan itu pernah digunakan. Sedangkan kemauan belajar buat kita tetap bisa untuk ikuti yang namanya perubahan. Jadi teman Radio yang lagi kuliah, jangan hanya kejar nilai dan ijazah, coba juga untuk cari pengalaman, ikut organisasi, bangun portofolio, dan juga ikut pelatihan serta belajar menggunakan teknologi. Coba buat proyek sendiri, teman Pradua. Bahkan kalau masih sekolah, sudah bisa untuk mulai bangun skill dari sekarang. Dan bagi yang mungkin tidak melanjutkan pendidikan formal, jangan merasa perjalanan sudah selesai nih. Masih ada banyak kemampuan yang bisa dipelajari melalui yang namanya kursus, pelatihan, komunitas, pengalaman kerja, ataupun juga belajar secara mandiri. Karena memang pada akhirnya dunia kerja bukan hanya bertanya lulusan mana, tapi juga akan lihat kamu bisa lakukan apa. Jadi ijazah tetap penting, teman Pradua, skill juga pastinya penting. Dan yang paling penting adalah bagaimana keduanya ini bisa jadi bekal untuk buat kita itu benar-benar siap untuk menghadapi dunia kerja. Karena memang masa depan tidak hanya butuh orang yang punya gelar, tapi juga orang yang punya kemampuan, mau belajar, dan juga pastinya siap untuk beradaptasi. So, teman Radio, pembahasan pagi ini soal skill ataupun ijazah saatnya Linsa kiri dari ruang dengar kamu. Linsa masih menemani kamu di perjalanan. Sepada selamat pagi, teman Radio, masih ada satu sesi barengan sama Linsa. Jangan bosan dulu ya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM. Radio Rekendari, teman terbaik kamu.

0: Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu. Adanya api
1: cinta antara kita. 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali hadir. Beli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta, bayar hanya 1 juta cuma sampai 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Radua? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman Radua di Spada. Selamat pagi teman Radua di pagi hari ini. Anyway, teman Radua gimana di pagi ini? Udah pukul 9 pagi, udah preparing untuk siap-siap, udah preparing untuk bekerja, udah preparing untuk beristirahat di hari ini kalau kamu libur. Oke deh teman Radua, kita masih bersama di pastinya pagi hari ini. Kalau misalnya pagi hari ini kamu punya banyak kegiatan ya teman Pradua, semoga lancar di hari ini. Anyway, kita bakal bahas soal lingkungan hidup nih teman Pradua. Coba jujur deh, pernah tidak kalian buka TikTok ataupun juga Instagram terus tiba-tiba lihat orang pakai baju yang bisa dibilang lucu nih. Warnanya cakep, modelnya juga yang terbaru, terus juga ada tulisan link ada di bio, dan beberapa menit kemudian check out. Padahal di lemari kayaknya masih ada baju yang bahkan belum pernah dipakai teman Pradua ya. Pertanyaannya, kita beli karena butuh atau memang karena takut ketinggalan tren? Dan yang disebut adalah FOMO, fear of missing out. Dan takut kalau tidak ikut tren, kita jadi satu-satunya orang yang tidak punya. Apalagi sekarang tren fashion bisa berubah, bisa dibilang sangat cepat teman Pradua. Hari ini model tertentu viral, minggu depan sudah muncul model baru yang akhirnya kayaknya kita terus beli, bukan karena pakaian lama sudah rusak ataupun tidak bisa dipakai ya, tapi karena kita rasa kayaknya saya harus punya yang ini juga deh. Tapi masalahnya, setiap barang yang kita beli ini punya perjalanan panjang. Ada bahan yang dipakai, air dan energi untuk produksi, proses distribusi, bahkan sampai akhirnya barang itu ada di tangan kita. Dan ketika kita bosan, barang itu berakhir menumpuk di lemari, atau lebih buruk berakhir jadi sampah teman Pradua. Jadi mulai sekarang, sebelum kamu klik check out, coba kasih jeda dulu. Tanya ke diri sendiri, kira-kira saya butuh ini atau memang cuma takut saja untuk ketinggalan nih teman Pradua. Karena kadang memang, yes, yang kita butuhkan itu teman Pradua bukan barang baru ya, tapi kemampuan untuk bilang tidak harus punya semuanya. Yes. Kita bakal bahas teman Pradua, kenapa kebiasaan beli pakaian karena tren ternyata punya hubungan dengan lingkungan hidup juga nih. Kira-kira apa ya? So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online. Mirip dengan

Kemudian Radio, tadi kita bahas soal FOMO, sekarang kita coba masuk sedikit lebih dalam. Kamu pernah dengar istilah fast fashion gak sih? Sederhananya ini adalah pola industri pakaian yang produksi model-model baru dengan cepat untuk ikuti tren. Tujuannya ya adalah supaya konsumen terus tertarik untuk membeli, teman Radio. Dan kita sebagai konsumen memang dimanjakan ya, modelnya banyak, harganya relatif terjangkau, tren terbaru juga gampang untuk ditemukan. Tapi ada sisi lain yang jarang kita pikirkan, karena ketika sebuah pakaian diproduksi dalam jumlah besar dan terus berganti tren, maka konsumsi bahan baku, energi, airnya, proses produksinya, bahkan sampai distribusinya juga terus berjalan. Belum lagi teman berdua, kalau misalnya pakaian yang sebenarnya masih layak dipakai ya, kita tinggalkan karena dianggap sudah tidak tren. Nah, disinilah masalahnya. Pakaian ini bukan cuma soal apa yang kita pakai, tapi juga soal bagaimana kita perlakukan setelah kita beli juga. Bayangkan teman berdua, kalau satu orang beli satu pakaian yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, kelihatannya mungkin kecil, tapi kalau dilakukan jutaan orang secara terus-menerus, ya dampaknya pastinya tidak kecil teman berdua. Makanya bukan berarti kita tidak boleh beli baju ya, bukan juga berarti semua pakaian baru itu buruk, tapi mungkin kita bisa mulai ubah cara pikirnya. Daripada tren apalagi yang harus saya punya, coba ubah jadi kayak barang apa yang benar-benar akan saya pakai. Dan satu lagi teman berdua, jangan pernah merasa malu pakai pakaian yang sama berkali-kali ya, karena memang sebenarnya outfit yang paling ramah lingkungan adalah outfit yang sudah kita punya. Jadi kalau misalnya hari ini kalian masih punya baju yang bagus di lemari, pakai lagi, mix and match, kreasikan juga teman berdua. Tidak harus selalu baru untuk terlihat keren ya, karena gaya itu bukan soal seberapa sering kita belanja, tapi seberapa pintar kita gunakan apa yang sudah kita punya juga nih teman berdua. Kita bakal bahas nanti di segmen terakhir beberapa cara sederhana mungkin ya, supaya tetap bisa tampil stylish tanpa ikut terjebak juga teman berdua ya. Dan dalam siklus tren, mungkin yang lihat tren terus pengen terus beli, bosan langsung kita buang deh.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Radio pastinya setelah kita bahas soal FOMO dan fast fashion, solusinya adalah haruskah kita berhenti beli pakaian sama sekali? Tentu jawabannya tidak, tapi kita tetap boleh beli teman Radio, tetap boleh untuk ikuti tren dan tetap boleh tampil stylish. Tapi mungkin kita bisa lebih sadar sebelum kita beli. Pertama, pakai dulu yang sudah ada. Coba bongkar lemari kalian teman Radio ya, siapa tahu ada pakaian yang sebenarnya masih bagus tapi terlupakan karena terlalu lama tidak dipakai. Kedua adalah pakai prinsip tunggu dulu. Kalau lihat barang lucu dan langsung pengen check out, jangan buru-buru. Kasih waktu 1 atau 2 hari teman Radio. Kalau setelah itu masih merasa butuh dan juga memang akan sering dipakai, baru pertimbangkan untuk beli. Ketiga teman Radio, belajar mix and match ya. Satu celana bisa dipakai dengan banyak atasan. Satu kemeja juga bisa digunakan untuk gaya formal ataupun juga santai. Jadi tidak perlu punya lemari penuh untuk punya banyak gaya. Dan selanjutnya kalau memang ingin beli sesuatu yang baru, pertimbangkan thrifting atau pakaian second hand yang masih layak pakai ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah rawat pakaian yang sudah kita punya. Karena memang semakin lama sebuah pakaian digunakan, pastinya semakin panjang juga umur barang itu teman Radio. Dan pada akhirnya, peduli lingkungan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Kadang bisa dimulai dari satu keputusan sederhana, kalau hari ini saya tidak perlu beli. Karena memang kita hidup di zaman ketika hampir semuanya bisa dibeli hanya dengan beberapa klik. Tapi kemampuan untuk mengatakan saya tidak butuh ini justru bisa jadi bentuk kontrol diri yang bisa dibilang keren juga teman Radio. Yes, pastinya kalau memang kita butuh atau mungkin cuma takut ketinggalan teman Radio, kita harus tanya ke diri kita sendiri. Karena memang bumi tidak butuh kita untuk jadi manusia yang sempurna, tapi bumi cuma butuh lebih banyak manusia yang mau berpikir sebelum konsumsi. So teman Radio, ini merupakan akhir kebersamaan untuk di perjalanan kita di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Radio. Karena nanti jelang tanda waktu pukul 10 pagi kita bersama di perjalanan santai siang teman Radio, nanti akan ditemenin sama Kak Isa juga. So thank you udah nemenin Linsa di hari ini teman Radio. Kita bersama dari pagi. Jangan sampai bosan, semoga apa yang Linsa sharing ke ruang dengar kamu, kita dapat insight-nya semuanya. Tidak hanya kamu, tapi Linsa juga yang membagikan bisa dapat insight-nya juga pastinya. Kita akan ketemu lagi teman Radio di bulan Agustus, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Pokoknya tungguin saja. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM untuk yang kamu yang lagi dengerin di RRI Digital atau yang lagi streaming di rri.co.id atau juga yang lagi dengerin di siaran terestrial kita di 90.8 FM. Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Linsa pamit, sampai jumpa.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, acara Local Love Wakat Obi 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda kreatif untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, seni dan pariwisata di Kabupaten Wakat Obi, Sulawesi Tenggara. Ketua Panitia Local Love Wakat Obi 2026 Aldi Raymond mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Aldi Raymond menyebutkan penyelenggaraan Local Love mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari Blue Ocean View Wakat Obi, Sekretariat Daerah Kabupaten Wakat Obi, Bank Bahtera Mas Wakat Obi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakat Obi, Kejaksaan Negeri Wakat Obi, Kantor Imigrasi Wakat Obi, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakat Obi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakat Obi serta Bank Sultra Cabang Wakat Obi. Selain itu, berbagai mitra turut mendukung melalui penyediaan voucher dan door prize. Aldi juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Wakat Obi, Satuan Lalu Lintas Polres Wakat Obi, Polisi Pariwisata Wakat Obi, dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Wakat Obi yang telah mengamankan jalannya kegiatan sehingga berlangsung tertib dan juga aman. Sementara itu, LO dari Local Love Wakat Obi, Romel, mengatakan konsep kegiatan merupakan hasil inovasi para panitia kreatif yang ingin menghadirkan ruang kolaborasi bagi komunitas, pelaku UMKM, seniman hingga insan perfilman lokal. Rommel menerangkan animo masyarakat terhadap penyelenggaraan perdana Local Love menjadi modal untuk menghadirkan kegiatan yang lebih besar pada tahun mendatang. Rommel berharap pemerintah Kabupaten Wakat Obi dapat memperkuat kolaborasi melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang telah melekat pada organisasi perangkat daerah atau OPD. Menurut Rommel, Local Love juga memiliki misi memberikan edukasi kepada generasi muda sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM di tengah tantangan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyelenggaraan berbagai kegiatan. Lebih lanjut, Romel menjelaskan keberadaan event Local Love menjadi salah satu upaya mendukung sektor pariwisata Wakat Obi melalui promosi di media sosial dan penyelenggaraan kegiatan yang mampu menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Muna akan menggelar gerakan Muna Makan Jagung sebagai bagian dari rangkaian Gebiar Jati Muna tahun 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung sekaligus mendukung visi industrialisasi Jati menuju Muna yang sejahtera, maju dan juga berkelanjutan. Gerakan tersebut akan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah, kecamatan, desa dan kelurahan, BUMN, BUMD, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, puskesmas, kelompok tani, UMKM, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas jagung, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produk lokal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muna Laode Sairudin mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin mencintai dan mengkonsumsi pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi daerah. Mantan Direktur LSM Yayasan Polesterang ini menambahkan kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, pelaku UMKM, dunia usaha dan juga masyarakat dalam mendukung visi industrialisasi Jati sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Rangkaian kegiatan diawali dengan Jati Raha Waterfront City Fun Walk, dilanjutkan dengan seremonial, makan bersama aneka olahan jagung, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, fasilitasi donor darah, hingga hiburan berupa lulo massal. Sebanyak sekitar 595 hingga lebih dari 600 dulang berisi aneka pangan berbahan dasar jagung akan ditata di sepanjang kawasan Pantai Kota Raha sebagai simbol kebersamaan sekaligus kampanye diversifikasi pangan lokal. Melalui gerakan Muna Makan Jagung, pemerintah Kabupaten Muna berharap kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal semakin meningkat sekaligus memperkuat sektor pertanian, UMKM, pariwisata dan ekonomi daerah sebagai bagian dari implementasi program industrialisasi Jati. Demikian Info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kembali dengan Isa yang temani ruang dengar kamu. Kita di perjalanan santai siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Temani kamu di hari Jumat, teman Pro 2 yang lagi dengarkan di 90.8 FM atau kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id atau via mobile application kita di RRI Digital. Selamat berhari Jumat, selamat menikmati santai siang teman Pro 2. Untuk kamu yang mungkin lagi tidak santai, lagi dengan padatnya arus lalu lintas saat ini, lagi sambil antri bahan bakar di SPBU, atau kamu yang lagi di jalan ya dengan ya macet-macetnya kota Kendari yang entah kenapa kalau di hari Jumat macetnya jadi bertambah. Apa Isa saja yang rasakan atau kamu juga teman berdua? Tapi satu yang pasti, saya akan temani kamu di hits list. Kamu bisa request lagu favorit kamu via WhatsApp di 0821 8830908 atau main ke Instagram Pro 2 Kendari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Kita masih di Hits List yang hari ini, teman Pradua, untuk kamu yang mau request lagu sambil menyemangati santai siang kamu di hari Jumat yang lagi terik-teriknya. Mungkin akan sedikit adem rasanya kalau sambil dengar lagu favorit kamu, yang bisa kamu request via WhatsApp kita di 0821-8830908. Atau untuk kamu yang mau ke media sosial, aktifnya di medsos, kamu juga bisa request via Instagram Pro2 Kendari. Tapi di follow dulu ya teman Pro2. Kalau kamu belum follow, nanti kita putarkan setengah lagu. So, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu di santai siang.

0: Sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Hits List. Tunggu requestan kamu ya untuk tambahkan lagu ke playlist kita di perjalanan santai siang. Ada teman berdua yang lagi request via WhatsApp pada Kak Lara. Hai, selamat siang. Selamat mendengarkan berdua dari Kendari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, aku mau izin request lagu dari GKT48 Fortune Cookie Kak. Oke deh, kita akan putarkan ya untuk temani kamu di hari Jumat biar makin semangat. Semangat menyambut weekend, semangat menyambut rilis berbagai film-film favorit kamu teman berdua ya. Entah kenapa di bulan Agustus dan menjelang akhir tahun banyak film-film keren kayaknya yang lagi menanti kamu di bioskop-bioskop kesayangan kamu. So biar makin semangat, semangat menunggu tanggal baru juga. Kita putarkan deh ya lagu requestan kamu teman berdua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hari Jumat, teman Pro 2, apakah sudah ada dari kamu yang planning di Sabtu Minggu mau diisi dengan apa? Atau ada dari kamu yang justru Sabtu Minggunya nanti harus diisi dengan berbagai pekerjaan? Iya, karena dapat shiftnya di Sabtu Minggu, tetap dijalani dengan baik lah ya. Hari Jumat, pokoknya harus tetap full senyum sembari beraktivitas hari ini sambil request lagu favorit kamu. Masih bisa main ke WhatsApp kita di 0821 8830908 atau ke Instagram kita teman Pro 2, ke Instagram Pro 2 Kendari. Bisa tunggu requestan kamu di perjalanan santai siang sambil kasih lagi nih playlist merdu yang siap temani ruang dengar kamu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. 31 Juli kita, teman Pro 2, berada di akhir bulan. Banyak yang lagi senyum semeringnya mungkin. Karena besok sudah masuk di tanggal 1. Biasanya kalau tanggal baru, apalagi masuknya di weekend, mungkin akan jadi hari yang begitu meriah bagi banyak orang ya, hari yang mendebarkan. Kira-kira nanti saldonya aman tidak ya sampai akhir bulan, teman Pro 2. Tapi kalau kamu, semoga masih tergolong nih dengan orang-orang yang cerdas finansial, teman Pro 2. Karena kalau di awal bulan itu jadi waktu untuk kembali lagi reset keuangan, kembali menghitung dengan baik juga. Ditambah lagi ya, akhir bulan ini lagi banyak rilis film-film terbaru, film-film keren yang mungkin bikin kamu akan masuk ya ke perhitungan keuangan kamu untuk nonton film-film kesayangan kamu. Salah satu sekarang yang lagi hype adalah film Spider-Man yang kayaknya sengaja nih tayangnya di akhir pekan, teman Pro 2, per 30 Juli kemarin sudah rilis, dan hari ini termasuk hari kedua untuk penayangan film Spider-Man dengan cerita-cerita seru di dalamnya. Kalau kamu sudah nonton kah, teman Pro 2, atau masih menghitung-hitung nih di akhir bulan kira-kira uangnya cukup tidak ya untuk jadi self reward kamu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau self reward yang sederhana, yuk mampir untuk request lagu favorit kamu sambil dengarkan di perjalanan santai siang, sambil berkendara atau sambil beraktivitas di rumah. Untuk kamu teman berdua, main ke WhatsApp 0821-8830-908. Kamu juga bisa mampir ke Instagram Pro 2 RRI Kendari. Bisa tunggu ya requestan kamu, teman berdua.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kamuan berdua teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita masih berlanjut ya. Jelang pukul 12 banyak dari kamu yang akan nikmati waktu istirahat santap siang teman berdua, atau ada dari kamu yang lagi prepare mau pergi sholat Jumat juga ke tempat-tempat terdekat yang bisa kamu tuju teman berdua. Semoga waktu istirahat kamu bisa dinikmati dengan baik ya. Kembali lagi nih untuk recharge energi kamu teman berdua. Tapi jangan terburu-buru di jalan ya. Tetap patuhi aturan, patuhi rambu lalu lintas teman berdua biar bisa selamat di tempat tujuan kamu dan kembali bisa lakukan aktivitas dengan baik. Terus dengarkan berdua RRI Kendari dengan Nisa yang masih terus temani ruang dengar kamu. Kita sampai pukul 15 nanti dan pukul 12 nanti kita move ke Muda Kreatif.

98 FM, Produ Area Legendary, teman terbaik kamu. Teman Produ, hari Jumat ya, dengan panasnya yang membara. Hanya bikin kamu harus segera nikmati waktu istirahat deh ya. Untuk kamu yang sudah dapat jam istirahat, teman Produ, enjoy your break. Kasih energi yang baik lagi ke tubuh kamu dengan makan siang misalnya ya. Apalagi kalau di zaman sekarang ya, makan siang itu pilihannya kayak makin banyak, makin beragam. Bisa belinya via ojol atau ojek online, teman Produ, dengan berbagai aplikasi yang provide untuk sistem delivery online. Terus juga kamu bisa pesan langsung misalnya ke gerai-gerai tertentu, ke UMKM-UMKM yang ada di sekitar kamu, yang biasanya kasih paketan juga, teman Produ, paketan untuk makan siang dengan harga yang ditawarkan biasanya lebih hemat, entah itu untuk makanan atau untuk minuman ya. Karena ini kayak jadi ide bisnis juga di zaman sekarang, teman Produ, dengan kasih pilihan paket menu-menu tertentu untuk jam makan siang misalnya ada lunch paket, atau ada promo misalnya dengan beli 2 gratis 1. Itu jadi promo-promo yang bisa dimanfaatkan untuk gabung sama teman-teman kamu atau dengan ya keluarga mungkin ya, yang lagi menikmati waktu di makan siang hari ini, teman Produ. Ini jadi salah satu ide yang terbilang keren yang bahkan berkelanjutan di berbagai bisnis. Tapi balik lagi, semuanya juga ditentukan lagi, teman Produ ya, dengan modal tertentu, dapat untung atau tidak ya. Karena bisnis mana sih sebenarnya yang mau rugi ya, atau jual rugi, karena semuanya mau dengan keuntungan. Meskipun keuntungan itu bukan keuntungan yang besar, tapi bisa menutupi jumlah atau modal dari produksi ya, dari barang atau jasa yang ditawarkan. Apalagi tentang makanan, teman Produ. Nah, kalau kamu yang mau coba nih berbisnis makanan, kayaknya paket-paket promo atau paket-paket tertentu itu bisa jadi deh pilihan kamu, teman Produ, untuk mulai bisnis-bisnis kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif ya, teman Pro 2. Bicara soal Muda Kreatif ya, paket promo makanan teman Pro 2 memang selalu jadi salah satu yang bertahan juga. Atau paket bundling misalnya, bukan sekedar strategi jualan biasa, tapi ini tuh kayak bagian dari taktik juga ya pemasaran yang cukup efektif untuk meningkatkan nilai transaksi nih teman berdua. Dengan menggabungkan beberapa produk dalam satu paket, pelaku UMKM bisa mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak sekaligus. Contohnya, usaha kuliner yang menawarkan paket hemat berisi makanan dan minuman, atau UMKM fashion yang menjual satu set outfit misalnya dengan harga lebih terjangkau dibanding kalau beli satuan. Selain itu, ada juga strategi lainnya teman berdua yang membantu pelaku usaha untuk akhirnya menghabiskan stok lama dan memperkenalkan produk baru. Jadi ini bukan cuma untung dari sisi penjualan, tapi juga dari sisi efisiensi bisnis. Nah, menariknya lagi teman berdua, di era digital seperti sekarang ya, paket promo bisa juga dipadukan dengan pemasaran online. Mulai dari promosi di medsos, marketplace, sampai penggunaan pembayaran digital yang memudahkan transaksi. Of course ada yang namanya integrasi penjualan offline dan online yang terbukti mampu memperluas lagi ya jangkauan pasar UMKM. Ya, yang intinya teman berdua, UMKM yang adaptif dan kreatif untuk membuat promo misalnya ya punya peluang lebih besar untuk bertahan bahkan berkembang. Tapi balik lagi, untung ruginya tetap diperhitungkan teman berdua.

Selamat berdua teman terbaik kamu. Lewat 3 menit ya dari pukul 13 nih teman berdua, waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu di Sport Update. Untuk teman berdua yang lagi stay tune with me, dengarkan di 90.8 FM, atau dari kamu yang dengarnya dari tadi streaming nih di www.rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital teman berdua. Thank you ya untuk kamu yang masih selalu stay, terus dengarkan pokoknya playlist-playlist di Perdua RRI Kendari sambil dengar ragam informasi untuk kamu sampai jam 2 nanti teman berdua. Kita masih update informasi-informasi olahraga untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini ya, untuk kamu teman berdua.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman berdua, teman terbaik kamu di santai siang hari ini, teman berdua. Sebelum kita update informasi olahraga, Isa mau kasih informasi ke kamu yang mau bikin suasana rumah jadi makin nyaman untuk keluarga tercinta ya. Pas untuk kamu, teman berdua, informasi ini karena di spesial perayaan anniversary ke-22 Informa, untuk kamu yang mau isi rumah sekarang jadi jauh lebih mudah dan hemat. Yes, teman berdua, kamu bisa rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh yang kembali hadir. Beli satu gratis satu khusus produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta bayar hanya 1 juta, teman berdua, cuma sampai hari ini di 31 Juli 2026. Ada cashback hingga 15% juga nih khusus pembelanjaan furniture dan kosmet aksesoris ya, teman berdua. Serta setiap pembelanjaan di Informa elektronik ada tambahan lagi, potongan bahkan sampai 1 juta berlaku sampai di 31 Juli hari ini terakhir, teman berdua. Serunya lagi ya, ada juga banyak pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Kamu bisa dibayangkan, teman berdua, meja makan idaman kamu sekarang bisa kamu dapat mulai dari 1,5 jutaan saja. Bahkan tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma 1,6 jutaan. Yeay. Kalau kamu mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik juga siap mempermanis ruangan kamu mulai dari harga 170 ribuan saja, teman berdua. Dan ingat, semua penawaran fantastis ini khusus ya untuk member Informa yang berlaku sampai sekali lagi 31 Juli 2026. Yang belum jadi member, don't worry, karena kamu tinggal download aplikasi Informa di App Store atau di Play Store, tinggal daftar lalu registrasi dan langsung deh kamu bisa nikmati semua harga spesialnya. So, tunggu apa lagi, teman berdua? Ayo beruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kali Kadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Karena Informa Kendari, Romo Estetik, belanja lebih hemat.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Masih di 90.8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di info olahraga ya di perjalanan siang hari ini kita sport update. Ada kabar yang datang dari Timnas Indonesia yang terbilang mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua grup A Piala AFF 2026. Skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat 3 pemain saat bertanding di Stadion Kanburi, Thailand pada Jumat ya. Untuk pertandingan hari ini di 31 Juli yang akan berlangsung pukul 18 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, di mana 3 pemain yang absen adalah Marcelino Ferdinand, ada Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner karena ketidaknya tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Thailand. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga membenarkan absennya ketiga pemain tersebut. Dengan kondisi itu, teman berdua pelatih John Hartman hanya membawa 23 pemain dari total 26 nama yang didaftarkan untuk turnamen ya. Nah, dari 23 pemain tersebut, teman Pro 2, posisi penjaga gawang akan diisi Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Riyandi. Nah, dia diperkirakan kembali menjadi pilihan utama nih setelah tampil saat Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada laga pembuka. Terus, Marcelino dan Ragnar sejatinya juga belum tampil ketika Indonesia menghadapi Kamboja. Keduanya hanya menyaksikan pertandingan dari Tribun VIP juga bersama Muhammad Riyandi yang saat itu juga tidak masuk teman berdua ya untuk daftar susunan pemain. Nah, ini ditanggapi juga oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berharap kondisi Marcelino dan Ragnar segera pulih. Jadi nanti bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya teman berdua. Makin deg-degan juga ya jelang laga Piala AFF di hari ini, semoga timnas Indonesia, pokoknya skuad Garuda kembali memberikan performa terbaiknya.

Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua tuh main terbaik kamu. Masih di sport update ya. Kita masih ada teragam informasi olahraga sambil temani kamu yang lagi berkendara atau lagi beraktivitas ya teman berdua di perjalanan santai siang. Nah kali ini datang dari Indonesia yang menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola berstandar internasional melalui penyelenggaraan Indonesia Super Cup 2026, laga yang mempertemukan Chelsea FC dan AC Milan. Ini akan menjadi momentum untuk membuktikan ya, kemampuan Indonesia menggelar event yang berstandar global teman Pro 2. Pendiri Nine Sport Arif Putra Wicaksono juga menyatakan kalau persiapan pertandingan akan melibatkan koordinasi dengan pemerintah, terus juga PSSI ya teman Pro 2, bahkan sampai dengan instansi keamanan. Karena menurutnya kolaborasi ini akan jadi bagian penting untuk memastikan seluruh kebutuhan klub dan pertandingan berjalan dengan baik, dan juga persoalan keamanan, pelayanan jadi perhatian utama teman berdua. Ya karena Chelsea dan Milan memiliki standar operasional yang tinggi, dan menurutnya Indonesia perlu untuk menunjukkan kesiapan dalam memberikan pengamanan terbaik bagi klub yang datang ya. Selain koordinasi penyelenggaraan, Arif juga menilai kalau fasilitas SUGBK juga jadi faktor penting ya, karena berkaitan langsung dengan kualitas pertandingannya teman berdua. Tapi kita tetap mengharapkan yang terbaik ya untuk fasilitas-fasilitas yang ditawarkan nanti teman berdua. Di Indonesia Super Cup 2026 yang mempertemukan Chelsea FC melawan AC Milan dijadwalkan pada Sabtu 8 Agustus 2026 mendatang. Pertandingan ini teman berdua akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Teman berdua, teman terbaik kamu, perjalanan santai siang kita yang masih terus berlanjut setelah update informasi olahraga untuk kamu. Nanti kita balik lagi teman berdua dengan informasi dari dunia hiburan di Produtainment tempatnya ya. Jadi kamu wajib nih untuk terus pantengin berdua Riri Kendari, terus dengarkan di 98 FM, atau teman berdua juga bisa terus main ke streaming di www.rri.co.id atau via mobile application kita di RRI Digital. Thank you untuk kamu teman berdua yang masih terus semangat ya di hari Jumat. Semoga semangatnya tidak kendor, pokoknya sampai tuntas perjalanan hari ini ya, menyambut bulan Agustus dengan lebih semangat, semangat kemerdekaan dan juga semangat pokoknya untuk selalu menjadi lebih baik untuk diri kamu sendiri deh ya. Dulu teman berdua, stay tune with me ya di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baik kamu, kita di Pro 2 Tainment. Waktunya update informasi dari dunia hiburan untuk kamu nih teman Pro 2. Kayaknya kalau sekarang tidak jauh-jauh ya dari film-film yang sedang tayang teman Pro 2. Salah satunya yang lagi memenuhi jadwal tayang di bioskop adalah Spider-Man Brand New Day teman Pro 2 yang kemarin tayang perdana ya di 30 Juli. Dan film terbaru produksi Sony Pictures dan Marvel Studio ini juga telah mengumpulkan bahkan lebih dari 1 juta penonton. Wow. Ini berdasarkan ya data dari Cinepoint per Jumat 31 Juli 2026. Film keempat dari Tom Holland sebagai Peter Parker bahkan tercatat telah ditonton sebanyak 1.020.178 orang yang diraih hanya 2 hari setelah film ini diputar di bioskop pada Rabu ya, tepatnya di 29 Juli lalu teman Pro 2. Lonjakan penonton ini bermula dari performa impresif pada hari pertama saat debutnya di Indonesia. Spider-Man Brand New Day bahkan berhasil menarik 952.434 penonton. Antusiasme ini terus berlangsung teman Pro 2 dan berlanjut dengan di hari kedua tayangnya dengan tambahan di 425.178 penonton. Jadi totalnya ya menembus angka 1 juta dalam waktu kurang dari 48 jam teman Pro 2. Dengan laju ini ya, Spider-Man Brand New Day diperkirakan tidak membutuhkan waktu lama untuk melampaui The Odyssey yang hingga kini telah mengumpulkan sekitar 1,3 juta penonton di Indonesia dan berpotensi pecahkan rekor box office global. Ya, tidak heran lah ya teman Bro 2 untuk seorang Spider-Man. Untuk Spider-Man ini yang menjadi memang salah satu waralaba yang populer apalagi bagian dari Marvel Studios dengan karya-karya Marvel yang akan berlanjut nanti teman Pro 2 dengan hadirnya Avengers yang mungkin ada kaitannya juga ya dengan di Spider-Man ini. So ya, jangan heran teman Pro 2 kalau ini akan mengambil banyak jam tayang di berbagai bioskop-bioskop kesayangan kamu. Yang belum tonton, kayaknya kamu harus planning ya di akhir pekan minggu ini. Sudah ada belum teman Pro 2 nih untuk teman nonton kamu?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Produtainment kita pertemuan Produa ya. Kali ini datang dari dunia musik, ada BTS yang mengumumkan keputusan untuk tidak mengajukan karya mereka nih ke Grammy Awards ke-69 pada tahun ini, teman Produa. Pengumuman ini disampaikan juga serentak oleh ketujuh anggotanya melalui akun media sosial masing-masing pada Rabu 29 Juli kemarin, di mana RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook membagikan pernyataan yang sama kepada para penggemar kalau mereka memutuskan tidak mengirimkan karya mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Dalam pernyataannya, para anggota berharap musik dapat didengar dan dicintai karena kualitasnya, bukan berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada ARMY dan seluruh pihak yang selama ini ya terus memberikan dukungan lah ya. Keputusan BTS dinilai berkaitan juga dengan pengumuman terbaru dari Recording Academy mengenai penambahan 5 kategori penghargaan terbaru. Salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan bagi musik berbahasa Asia termasuk K-pop, J-pop dan C-pop, teman Produa. Dan penambahan kategori ini disebut bertujuan memberikan penilaian nih nanti terhadap musik yang menggunakan berbagai bahasa Asia. Tapi ya, kebijakan ini memicu kritik karena dianggap memisahkan musik Asia dari persaingan di kategori utama Grammy, yang akhirnya membuat sejumlah pihak menilai kalau kategori ini, teman Produa, justru malah membatasi peluang musisi Asia bersaing pada penghargaan bergengsi. Nah, mereka berpendapat kalau karya musik Asia ya harusnya tetap ya memiliki kesempatan yang sama di kategori umum seperti Album of the Year dan juga Record of the Year. Yang akhirnya melalui pernyataan itu, BTS kembali menegaskan keyakinan mereka mengenai cara musik seharusnya diapresiasi. Grup yang sudah berkarya ini, teman Produa ya, di musik internasional apalagi, mereka berharap karya musik ini bisa dinilai berdasarkan nilai artistiknya tanpa adanya batas asal wilayah maupun bahasa ya. Ya, untuk Grammy Awards ke-69 yang dijadwalkan akan digelar 7 Februari 2027 nanti, tentunya membuat keputusan BTS ini jadi sorotan ya, karena disampaikan di tengah perdebatan mengenai sistem kategori baru penghargaan tersebut. Kalau menurut kamu gimana, teman Produa?

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, berdua Damon. Jadi segmen menutup kebersamaan kita untuk Sunday siang hari ini. Nanti move lagi teman berdua, kita ke sore ceria, bukan bareng Isa ya. Nanti bareng sama Dimas dan juga Riani yang ready untuk jadi teman terbaik kamu.
1: Hai.
0: Hai. Hai. Kelihatan nih mana nih orangnya.
2: Kita ketutupan sama si Isa, awan.
0: Gimana hari ini?
2: Gimana Riani?
1: Gimana ya?
2: Dari pagi soalnya nungguin.
1: Oh ya udah gak apa-apa. Tapi kita harus tetap semangat ya, Dim. Harus bersore ceria juga nantinya. Seperti cuaca sore hari ini yang cukup ceria juga. Nanti kita bakal bareng-bareng sampai nanti perjalanan sore ceria abis lah ya.
2: Sampai
1: pokoknya.
2: Jam 7 malam pokoknya.
1: Benar banget.
2: Pokoknya untuk Isa, hati-hati di jalan ya.
0: Bye-bye. Selamat bertugas ya buat Dimas dan juga Riani di perjalanan sore ceria. Isa pamit teman berdua. Sampai jumpa besok.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari kini bersiap menempati gedung permanen baru yang rencananya mulai digunakan pada 31 Juli 2026. Di tahun ajaran ini, sekolah tersebut menerima 206 siswa baru. Mereka terdiri dari 26 siswa setara SD, 90 siswa setara SMP, dan 90 siswa setara SMA. Yang menarik, seluruh siswa merupakan hasil penjangkauan dari keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak yang berisiko putus sekolah. Sekolah Rakyat sendiri menerapkan sistem pendidikan bersama dan gratis, sehingga kebutuhan pendidikan para siswa ditanggung oleh negara. Harapannya, keberadaan Sekolah Rakyat ini bukan cuma memberikan tempat belajar, tapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Karena pendidikan yang baik seharusnya bisa diakses semua anak. Kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Bicara tentang Wakatobi, yang terbayang biasanya laut, pulau, dan juga keindahan bawah lautnya. Tapi kali ini ada yang tidak kalah menarik, yaitu Local Love Wakatobi 2026. Local Love bukan sekedar event olahraga atau hiburan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi anak-anak muda kreatif, komunitas, pelaku UMKM, seniman, sampai insan perfilman lokal. Berbagai karya lokal mulai dari musik, film, hingga produk UMKM mendapat ruang untuk tampil dan dikenal lebih luas. Konsep ini juga membawa misi untuk mendorong ekonomi kreatif sekaligus memperkuat promosi pariwisata Wakatobi. Dan promosi ini tidak cuma dilakukan secara langsung, tapi juga memanfaatkan media sosial untuk memaksimalkan potensi lokal Wakatobi untuk menjangkau masyarakat dan juga wisatawan yang lebih luas. Penyelenggara berharap Local Love bisa terus hadir dengan konsep yang semakin besar dan menjadi ruang kolaborasi antara generasi muda, komunitas, UMKM, dan juga pemerintah. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Muna akan menggelar gerakan Muna Makan Jagung 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026 di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Gebiar Jati Muna 2026 sekaligus ajakan untuk lebih mencintai dan mengkonsumsi pangan lokal. Menariknya, gerakan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, kelompok tani, UMKM, hingga masyarakat umum. Nantinya akan ada makan bersama dengan aneka olahan jagung, sekitar 595 sampai lebih dari 600 dulang berisi panganan berbagai dasar jagung akan ditata sepanjang kawasan Pantai Kota Raha. Bukan cuma soal makan jagung, kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan nilai jual hasil pertanian, membuka peluang bagi UMKM, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan juga ekonomi lokal. Demikian info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di sore ceria pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

98.2 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik, akhirnya Dimas bisa kembali lagi menyapa kamu di udara nih. Hari Jumat ini tanggal 31 Juli 2026 ya teman Pro 2. Udah pas banget akhir bulan Juli nih ya. Banyak banget yang kita lewatin di bulan Juli ini, baik ups and down teman Pro 2. Tapi yang pasti, bagaimanapun suasana hati kamu hari ini ya, kita harus tetap semangat, harus tetap ceria, karena kita ada di segmen sore ceria bersama Dimas dan juga Riani yang nanti akan menemani kamu hingga pukul 7 malam teman Pro 2. Jadi gimana? Belum pulang sekolah kah? Belum balik dari kampus kah? Belum balik dari kantor kah? Tenang aja, sambil kamu prepare, sambil kamu ngerjain kerjaan, sambil kamu nugas, Dimas akan nemenin kamu lewat lagu-lagu yang asik banget kita dengerin di sore ceria ini, dan juga informasi yang menarik dari sharing informasi lokal di pukul 15 hingga pukul 16 nanti. So, jangan kemana-mana, nanti Dimas akan balik lagi ya teman Pro 2. Stay tune terus di 90.8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun

ngobrolin tentang berita di sharing informasi lokal hari ini teman Pro 2 di hari Jumat yang berkah dan ceria ini ya. Ada inovasi menarik dari dunia pendidikan di Kota Kendari ini. Jadi MTS Negeri 1 Kendari kini punya program baru namanya Ramai alias Rabu Mari Mengaji. Cakep. Sesuai namanya, program ini mengajak para siswa, siswi untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran setiap hari Rabu gitu ya. Tapi bukan cuma sekedar membaca teman Pro 2, para siswa juga diajak memahami dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Program ini digagas sama Kepala MTS Negeri 1 Kendari ya, Bapak Haji Mapataliang. Dan ini menjadi salah satu cara untuk membangun kebiasaan positif sekaligus memperkuat pendidikan karakter dan juga keagamaan para siswa-siswi. Harapannya pastinya kegiatan ini juga gak cuma menjadi rutinitas di madrasah ya, tapi juga bisa jadi budaya yang terus terbawa dalam keseharian para siswa. Dan mudah-mudahan ketika informasi ini Dimas sampaikan ya melalui Pro 2 Kendari dan kamu lagi dengerin di rumah kah, di sekolah kah, di kampus kah, atau di mobil, dimanapun kamu, semoga informasi lokal ini ya dari MTS Negeri 1 yang bernama Ramai programnya Rabu Mari Mengaji ini bisa jadi inspirasi kamu, motivasi kamu, dan juga bisa jadi inovasi kamu lagi nih untuk membangun program yang sama teman Pro 2. Karena Mari Mengaji ini bagus banget lah kita terapkan dimanapun kita berada ya, baik itu di kantor, di kampus, di sekolah gitu ya. Karena pendidikan itu bukan cuma soal pintar secara akademik, pastinya juga tentang membangun karakter dan juga akhlak yang baik gitu. Kalau misalnya MTS Negeri 1 Kendari bikin Ramai Rabu Mari Mengaji, kira-kira kita bikin apa ya teman Pro 2?

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih bersama Dimas, Teman Pro 2 di sharing informasi lokal. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu dengar kata local love, kata hobi, ya jangan bayangin cuma olahraga bareng, keringetan, dan ada love-love-nya ya. Beda, karena event yang satu ini tuh ternyata punya misi yang jauh lebih luas lagi. Local Love Wakatobi 2026 hadir sebagai ruang kolaborasi anak-anak muda kreatif di Wakatobi. Mulai dari komunitas, pelaku UMKM, seniman, sampai insan perfilman lokal, semuanya tuh punya kesempatan untuk menunjukkan karya-karya mereka. Ada musik, ada film, ada produk lokal, sampai kreativitas anak muda Wakatobi itu dikemas dalam satu event yang juga ikut mengangkat sektor pariwisata. Dan yang menarik, Local Love ini lahir dari ide kreatif para panitianya sendiri nih. Mereka tuh ingin menciptakan ruang supaya karya lokal tuh gak cuma berhenti di lingkungan sekitar mereka aja, tapi juga bisa dikenal lebih luas termasuk lewat media sosial. Dan ternyata antusias masyarakat di penyelenggaraan perdana ini cukup besar banget, Teman Pro 2. Karena itu panitia membuka kemungkinan Local Love ini kembali hadir tahun depan dengan konsep, atmosfer, dan juga euforia yang berbeda pastinya. Harapannya event ini juga bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya lewat program pemberdayaan UMKM dan masyarakat. Jadi Local Love bukan cuma tentang olahraga bareng, tapi tentang gimana nih anak-anak muda, UMKM, komunitas, seni, pariwisata itu bisa jalan berbarengan gitu. Karena kadang untuk bikin daerah kita makin dikenal ya, kita tuh gak harus nunggu sesuatu yang besar. Bisa jadi mulai dari karya lokal ya kan. Kemarin ada film-film yang mengangkat budaya-budaya Sulawesi Tenggara gitu. Atau kolaborasi antara komunitas A, komunitas B di Wakatobi, bahkan di Kendari sendiri, Teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita ngelihat ya, semakin banyak kita berkreasi, semakin banyak juga event-event yang bisa menarik perhatian mancanegara ya. Bahkan ya orang-orang ibu kota di Jakarta sana nanti akan datang ke Kendari, orang-orang dari Sumatera akan datang ke Kendari, bahkan tidak menutup kemungkinan ya orang-orang dari luar negeri juga nanti akan datang ke Kendari, Teman Pro 2.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Yeay, teman Pro2, kalau misalnya kamu dengar kata cagar budaya, mungkin yang langsung terbayang adalah candi-candi besar di Pulau Jawa gitu ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan artefak-artefak murni di belahan bumi bagian barat sana. Tapi ternyata Sulawesi Tenggara juga punya banyak cerita sejarah yang gak kalah menarik. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menargetkan lebih dari 100 cagar budaya direvitalisasi sepanjang 2026. Dan program ini tuh gak cuma bertujuan untuk merawat bangunan atau situs bersejarah aja, tapi juga diharapkan bisa memperkuat pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Kalau misalnya kita tarik ke Kendari, ternyata kota kita juga punya cukup banyak peninggalan sejarah nih teman Fredua. Pemkot Kendari mencatat ada puluhan situs cagar budaya, mulai dari peninggalan kerajaan seperti makam Raja Sao-Sao, sampai jejak masa pendukung Jepang seperti bunker, pillbox, meriam, sampai baterai pertahanan nih. Bahkan Juni 2026 lalu, pemerintah kota Kendari kembali menggelar sidang penetapan cagar budaya juga loh. Ada 10 objek yang sudah melalui proses inventarisasi dan kajian tim ahli untuk diusulkan menjadi cagar budaya. Artinya, sejarah itu sebenarnya gak jauh-jauh dari kita nih. Dan pemerintah juga melihat generasi muda zaman sekarang mulai kembali tertarik dengan budaya dan juga sejarah. Salah satunya terlihat nih dari antusiasme terhadap museum passport yang disebut habis terjual dalam waktu singkat. Jadi teman Pro2, jangan sampai kita hafal tempat wisata yang viral di medsos aja, tapi lupa sama cerita sejarah yang ada di kota Kendari. Karena merawat cagar budaya itu bukan cuma soal ngejaga bangunan lama aja, tapi menjaga cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana sebuah daerah itu tumbuh sampai hari ini. Jadi itu aja teman Pro2 sharing informasi lokal kita di pukul 15 sampai 16 ini. Nanti Dimas akan kembali di jam 4 sore ya, di pukul 16 dengan bincang asik nih ya. Gak apa-apa, Dimas akan sendirian ngasih kamu topik yang seru banget di jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Yuni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
5: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru. Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
6: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
5: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
4: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
5: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
4: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
1: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 4 sore ya, di bincang asik nih. Dimas mau bincang-bincang sama kamu. Apa ya teman Pro 2? Pakai nanya lagi. Ya pasti ada sesuatu tema lah ya teman Pro 2. Dimas langsung mau kasih kamu pertanyaan. Kalau hidup kamu lagi berantakan banget, lagi capek, lagi punya masalah, lagi bingung harus cerita ke siapa, siapa orang pertama yang bakal kamu cari? Ini pertanyaan yang gampang, tapi jawabannya kadang gampang, kadang sulit gak sih teman Pro 2? Ayo siapa yo? Apakah mama kamu, bapak kamu, kakek, nenek, doi, atau besti, sahabat gitu ya? Yang pasti teman Pro 2, dalam hidup kita, kita pasti punya banyak teman, right? Ya, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman nongkrong, teman satu circle, teman padel, ya kan? Teman komunitas bahasa Inggris gitu, atau teman teater, teman Pro 2, teman makan, banyak banget temennya tuh ya. Bahkan di media sosial, followers kita mungkin ratusan atau ribuan orang ya. Tapi dari sebanyak itu orang, berapa sih yang benar-benar bisa kita sebut sebagai sahabat? Asik. Orang kalau misalnya kita chat gitu ya, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 pagi, mereka tuh pasti bilang, I'm fine, aku lagi baik-baik aja kok gitu. Atau dia gak jawab, ya udah jangan overthinking gitu, tapi malah bilang, kamu kenapa? Sini cerita Mi gitu. Kenapa kok? Sini cerita. Nah menurut Dimas disitulah menariknya relationship ya, relationship in friendship ya teman Pro 2. Karena sahabat itu bukan selalu orang yang paling sering nemenin kita atau sering kita temuin setiap harinya. Bukan juga orang yang selalu setiap hari tuh ngobrol sama kita gitu. Kadang malah ada sahabat yang berbulan-bulan gak ketemu, jarang chat. Tapi begitu ketemu lagi, rasanya koneksi itu tuh langsung terbangun lewat tatap mata dari jauh. Tapi di sisi lain, persahabatan juga gak selalu indah ya. Ada yang pernah dikecewain sahabat, ada yang pernah punya kehilangan sahabat karena salah paham mungkin. Ada yang akhirnya sadar kayak, ternyata selama ini saya cuma menganggap dia sahabat di, tapi dia gak menganggap saya dengan cara yang sama. So sad. Dan ada yang sampai hari ini masih punya satu pertanyaan. Sebenarnya seberapa penting sih sahabat dalam hidup kita teman Pro 2? Apa kaitannya sahabat kita sama upgrade diri kita gitu? Itu pertanyaan yang sangat penting dan akan kita bahas selama satu jam ini. Apakah sahabat itu memang kebutuhan? Atau sebenarnya kita cuma butuh seseorang yang bisa memahami kita? Dan kalau misalnya suatu hari kita udah dewasa gitu ya, semakin dewasa, makin sibuk, circle makin kecil, apakah sahabat masih akan punya tempat sebesar dulu? Asik. Ini dia ya yang nanti kita akan bahas di Bincang Asik sore hari ini. Kamu pasti punya satu sahabat yang sampai sekarang masih selalu ada kan ya. Nanti kita akan cerita sama-sama dan Dimas akan ceritain tentang sosok. Sosok sahabat Dimas pokoknya untuk kamu semua teman Pro 2. Dan kamu juga bisa curhat atau kasih tahu Dimas siapa sahabat kamu yang paling kamu rindukan, yang paling kamu kagumin, yang pengen kamu kasih greeting atau thanksgiving ya teman Pro 2 di 081-8830-908 di WhatsApp atau di Pro 2 Kendari atau di RRI_Kendari-nya 2. Yang paling bagus Dimas kasih request di sore hari ini. Asik. Dimas tunggu ya teman Pro 2. Pokoknya kita akan ngomongin tentang seberapa penting sih sahabat di hidup kita. Oke.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Teman Pro 2, mau bikin suasana rumah kamu makin nyaman untuk keluarga tercinta? Pasti pengen banget ya. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jauh jadi lebih laman, jauh lebih mudah dan hemat teman Pro 2. Betul sekali nih, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh kembali. Dibeli 1 gratis 1 khusus produk-produk peralatan makan dengan minimal belanja 2 juta hanya bayar 1. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan juga aksesoris. Serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah berlaku sampai 31 Juli 2026 ini. Serunya lagi ada banyak banget pilihan furniture berkualitas pastinya ya dengan harga super miring. Karena meja makan idaman, kamu bayangin Warna Pro 2 kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan aja. Gak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan juga awet cuma 1,6 jutaan aja. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik, siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan aja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa saja dan berlaku sampai hari ini 31 Juli 2026. Kalau misalnya kamu belum jadi member, gampang banget nih, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau di Google Play. Jadi tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Karena promonya terbatas, stok pilihannya juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

Masih bersama Dimas di Bincang Asik Teman Pro 2, dan kita masih ngomongin ya, sahabat itu sebenarnya yang gimana sih dan seberapa penting sih sahabat dalam hidup kita. Tadi Teman Pro 2, Dimas janji akan spill ya, gimana sih arti persahabatan kalau menurut Dimas sendiri. Arti sahabat itu banyak banget ya, dan sangat berjasa gitu untuk hidup Dimas gitu. Meskipun banyak yang bilang, orang-orang di luar sana, Dim, teman kamu kan banyak banget. Yes, I have a lot of friends the backside, but only few of them yang jadi sahabat pastinya. Karena siapa yang tetap ada ketika kita sedang gak jadi versi terbaik dari diri kita, ya itulah orangnya, itulah sahabat kita gitu. Misalnya kayak lagi gak punya duit Teman Pro 2, lagi sukses, lagi lucu-lucunya, lagi sering ngajak nongkrong gitu. Tapi siapa yang tetap mau duduk bareng ketika kita tuh lagi kacau, ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi gak punya cerita menarik, ketika kita cuma bisa bilang, aduh saya gak apa-apa, tapi cuma lagi sedikit capek aja gitu. Sahabat kita tuh gak langsung menghakimi, justru dia langsung sangat exciting. Kau kenapa? Cerita mi sini. Menurut Dimas justru itu momen-momen yang kayak gitu tuh jadi bikin sebuah hubungan pertemanan itu berubah jadi keluarga gitu ya, jadi saudara Teman Pro 2. Tapi pasti ada satu hal yang menarik ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang sahabat, sahabat itu bukan berarti harus selalu setuju sama kita. Dan Dimas setuju sama kalimat ini ya, kadang sahabat yang sebenarnya itu orang yang berani bilang, Beb, menurut saya kau salah gitu, atau Dim, kayaknya lo emang terlalu berlebihan in this way deh gitu. Mungkin saat itu kita kesel ya, mungkin kita juga ngerasa dia gak ngedukung kita gitu. Tapi beberapa tahun kemudian, beberapa saat kemudian, kita baru realize, oh ternyata waktu itu tuh dia ngomong gitu karena peduli sama kita Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita hari ini ngelakuin sesuatu yang kita anggap benar, terus sahabat kamu negur kamu, jangan marah ya. Coba ambil positifnya dan coba mawas diri lagi, lebih detail lagi ya Teman Pro 2. Gitu. Kalau misalnya kamu punya satu orang yang berani jujur sama kamu, yang bisa ketawa bareng kamu, yang bisa nangis bareng kamu, bahkan berani negur kamu ketika kamu lagi kehilangan arah, jangan anggap hubungan itu biasa aja. Karena gak semua orang itu beruntung punya seseorang seperti itu gitu. Jadi kalau buat kamu sendiri, apa sih yang bikin seseorang itu layak disebut sahabat Teman Pro 2? Karena seringkali kita baru sadar nih nilai atau value dari seseorang, karakter seseorang, setelah kita bertahun-tahun temenan sama dia gitu, atau setelah orang itu gak ada lagi di samping kita. Apalagi Dimas LDR nih sama doi, sama keluarga, LDR juga sama bestie-bestie Dimas di Jakarta sana gitu ya. Jadi pastinya sahabat itu pasti meaningful banget ya. Apalagi Dimas merasa sudah punya sahabat di Kendari, dan Dimas akan jaga itu sampai kapanpun, berusaha untuk terus menjaga hubungan sahabat menjadi persaudaraan atau menjadi hubungan saudara yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak. Gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalankan

Yeay, teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang sahabat ya. Seberapa penting sih sahabat menurut kamu, teman Pro 2? Kalau dari obrolan kita sore ini, mungkin kita jadi sadar satu hal ya. Ternyata punya banyak teman itu gampang, tapi kalau misalnya sahabat itu sulit ya. Karena kita bisa berbagi ke banyak teman, tapi kita nggak bisa oversharing ke banyak teman gitu, cuma ke sahabat aja gitu. Dalam kesempatan ini pastinya Dimas juga mau nyapa sahabat-sahabat Dimas yang ada di Jakarta ya. Ada Jolin, Jessica, Deshita, ada Vidiase, my bestie forever gitu ya. Semuanya banyak banget yang kita lewatin sama-sama. Apalagi sama Vidia itu dari kecil, dari SD ya teman Pro 2. Dan kita tumbuh dewasa bersama-sama, saling melengkapi dan sebagainya. Dan kalau misal ada satu kata yang bisa Dimas kasih untuk sahabat Dimas, Dimas bilang everlasting ya, asik. Semoga sahabatan

yang Dimas jalin bersama sahabat-sahabat Dimas maupun kamu dengan sahabat-sahabat kamu, teman Pro 2, tetap terjalin sampai kapanpun, sampai nanti di akhirat ya, amin gitu. Tapi mungkin teman Pro 2, sahabat itu orang yang tetap bisa ngelihat kita sebagai manusia gitu, dengan segala kekurangannya, dengan segala keriuhannya, dengan segala keberantakannya gitu ya. Dia bisa ketawa bareng kita ketika hidup kita sedang menyenangkan, atau dia bisa ketawa atau nangis bareng kita ketika hidup kita lagi down gitu ya. Dan kalau misalnya hari ini lagi-lagi Dimas bilang kamu masih punya orang kayak gitu, jaga teman Pro 2, jaga baik-baik, jaga baik-baik teman Pro 2. Jangan cuma hubungin mereka ketika kamu lagi butuh doang gitu. Sekali tanya, kau gimana? Kamu gimana? Lo gimana? Gitu. Bukan karena ada masalah, bukan karena ada butuh bantuan, tapi karena kita gak pernah tahu teman Pro 2. Mungkin selama ini dia juga sedang nunggu seseorang menanyakan hal yang sama dia gitu. Jadi ya, jangan lupa juga bilang terima kasih sama sahabat kamu, siapapun itu. Dimas juga gak lupa nih pengen bilang makasih sama semua sahabat-sahabat Dimas yang sudah setia membersamai. Asik gitu ya. Karena pada akhirnya kita tuh gak akan bisa mengingat semua orang yang pernah hadir dalam hidup kita ya, tapi kita akan selalu ingat siapa sih yang pernah membuat kita merasa kita gak akan sendirian teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan sahabat kita gitu. Nanti di jam 5 sore ya, kamu akan ditemenin sama Riani ya. Riani udah nyiapin banyak informasi untuk kamu sampai pukul 7 malam nanti. Dan cerita tentang seberapa penting sahabat kamu ini di jam 4 sore di Bincang Asik, semoga memberikan satu insight untuk kamu teman Pro 2. Kalau kita hidup di dunia ini, jangan pernah ngerasa sendirian ya. Sebanyak-banyaknya kamu berkawan baik, berteman baik sama banyak orang di luar sana, jangan lupa untuk cari sahabat terbaik yang memang jadi backingan, asik, jadi backup on life hidup kamu. Apalagi kita semua anak muda, kita semua pasti punya sahabat yang bisa nemenin ups and down di hidup kita. Gitu teman Pro 2. Oke deh, nanti Dimas akan kembali, Riani juga akan kembali menemani kamu di sore ceria hingga pukul 7 malam. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, tapi juga bisa merenggut nyawa.
5: Teman terbaik kamu. Teman.

Hai, selamat sore teman Pradua. Ketemu lagi bareng Riani di Perjalanan Sore Ceria. Kalau tadi bareng Dimas, kali ini bareng Riani di Sore Ceria. Dan bakal temani kamu sampai nanti di jam 7 malam teman Pradua. Gimana kabar kamu sore hari ini? Apakah semua berjalan dengan lancar teman Pradua? 31 Juli 2026 menandakan akhir dari bulan ini. Dan kita harus bersedia untuk menyambut bulan Agustus esok, dimana merupakan bulan kemerdekaan teman Pradua. Mana tahu kamu banyak kegiatan di bulan depan yang pasti harus tetap semangat dan juga harus jaga kesehatan ya teman Pradua. Pastinya di sore hari ini Riani bakal update juga informasi terbaru ke ruang dengar kamu dan lagu-lagu pilihan udah Riani siapin juga untuk temani kamu yang beraktivitas di sore hari ini. So pastikan kamu tetap dengerin Pradua, teman Pradua, dan juga untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, pulang kerjanya nanti istirahat yang baik-baik ya teman Pradua, biar kamu punya tenaga yang utuh lagi sebelum melanjutkan aktivitas di esok hari. Dan ya, terpantau sore hari ini benar-benar bukan cuma di Pradua aja di sore cerianya. Ini cuaca di luaran udah benar-benar ceria teman Pradua, jadi cocok buat kamu yang pengen menghabiskan waktu untuk berkegiatan di luar ruangan di sore hari ini. Contohnya kayak jogging mungkin, atau mungkin jalan-jalan sore, atau jajan teman Pradua. Kayaknya kalau sore tuh emang paling pas buat kamu menikmati hari yang mana mungkin kamu udah sibuk dari pagi sampai siang tadi, sampai jelang sore. Dan saat ini jadi waktu yang cocok untuk kamu bisa menikmati senja Kota Kendari yang begitu indah teman Pradua. Dan Riani juga pasti ini ya untuk temani kamu dengan updatean informasi terbaru di ruang inspiratif sore hari di Southern Universe Station di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Lampu Aki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Cerni ya. Di ruang inspiratif kali ini Riani bakal update ada songket Lombok yang bikin desainer Prancis takjub, teman Pro 2. Sorotan lampu yang memenuhi panggung Jeffrey Fashion Festival 2026 di Jakarta. Namun, perhatian para pecinta mode malam itu bukan hanya tertuju pada potongan busana modern aja, tapi pada selembar kain tradisional Indonesia yang tampil begitu elegan, teman Pro 2. Songket Lombok dengan motif Garuda menjadi pusat perhatian melalui koleksi bertajuk Garuda, hasil kolaborasi desainer Indonesia Beatrice Angelica, pendiri Noen, dan desainer Prancis Michael Marlon Nana, pendiri Marlon Nana. Koleksi ini bukan sekedar menampilkan perpaduan dua gaya busana dari negara berbeda. Di balik setiap jahitan tersimpan cerita tentang pertemuan budaya, penghormatan terhadap warisan tekstil Nusantara, hingga upaya membawa karya perajin Indonesia ke panggung internasional. Kolaborasi tersebut lahir melalui pintu residensi program, sebuah program hasil kerjasama Institut Frances Indonesia dan Lakon Indonesia yang didirikan oleh Theresia Mareta. Program ini mempertemukan desainer Indonesia dan Prancis agar saling bertukar gagasan sekaligus mengeksplorasi kekayaan budaya Indonesia. Nah, perjalanan kreatif mereka justru dimulai jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Beberapa bulan sebelum tampil di JF3, Beatrice dan juga Michael menghabiskan waktu di Lombok untuk tinggal bersama para perajin songket. Nah, di sana mereka belajar langsung bagaimana proses menenun dilakukan secara tradisional. Nah, kemewahan koleksi ini juga hadir lewat perpaduan songket buatan tangan dengan denim, bludru, kain tailoring, hingga technical outer terwear, teman Pro 2. Potongan bludru dijahit satu persatu membentuk lanskap kepulauan Indonesia, lalu diperkaya dengan manik-manik, rantai besi karya Lydia Yuniati Nainggolan, serta rajutan artistik Cici Fitria dari Zap Akraf. Nah, selain mengedepankan estetika, koleksi Garuda juga mengusung semangat keberlanjutan, karena setiap lembar songket dibuat secara manual selama berhari-hari. Beatrice dan Michael menerapkan konsep upcycling dan zero waste, teman berdua. Sisa-sisa kain tidak dibuang, melainkan dipotong secara presisi lalu dirangkai kembali menjadi detail busana tanpa memperlihatkan sambungan. Nah, teknik tersebut justru menghasilkan tekstur baru yang unik dan artistik pastinya. Nah, melalui koleksi Garuda di Jeffrey Fashion Festival 2026, songket Lombok membuktikan bahwa warisan budaya Indonesia memiliki daya tarik yang mampu menembus pasar global. Ketika tradisi dipadukan dengan inovasi dan rasa hormat terhadap para perajin, teman Pro 2, hasilnya bukan hanya busana, melainkan sebuah cerita budaya yang layak mendapat tempat di panggung mode dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu masih di ruang inspiratif bareng Riani teman Pro 2. Ada tim lari trail Indonesia yang sukses mengukir prestasi membanggakan di Southeast Asian Trail Running Championships atau SeaTrek teman Pro 2 tahun 2026 ini dengan memborong 2 medali emas di nomor vertikal 7K atau 7K teman Pro 2. Ada Putra Aldio yang keluar sebagai juara di kategori putra dengan catatan waktu 1 jam 3 menit 54 detik. Sementara ada Fitri yang juga finish sebagai yang tercepat di kategori putri dengan waktu 1 jam 20 menit 59 detik. Nah, gak hanya itu, teman Trail 2 sepanjang penyelenggaraan SeaTrek tahun 2026, kontingen Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas dan 2 medali perak, menegaskan dominasi merah putih di ajang lari trail tingkat Asia Tenggara. Wah, bangga banget ya teman Trail 2.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan

0: Dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yeah.

0: Selamat pulang main lawan FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Beberapa waktu untuk di sore hari ini, dari tadi dengan informasi yang sudah dibagikan juga,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a syara'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sunana wa amarana bi ta'atihi la lihajatihi ballana yaghfirul dzunubana likulli man taba ila rabbihi walana wa yujzilul ataya liman kana muhsina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan judul pahala membaca salawat. Pendengar rahimakumullah, dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri terdapat kisah yang perlu kita renungkan bersama. Suatu hari seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel meninggal dunia. Semua orang menolak untuk menguburkannya. Mereka bahkan membuang tubuhnya di tumpukan sampah. Mereka berpikir bahwa ia adalah seorang pendosa besar. Mereka menganggap orang itu tidak pantas dikubur seperti manusia lainnya. Oleh karena itu mereka menjajarkannya dengan tumpukan sampah yang tidak berguna. Atas kejadian ini, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Wahai Musa, seorang hambaku telah meninggal Bani Israel, telah membuang jenazahnya ke tumpukan sampah. Kubur ia di pemakaman yang layak. Kata Nabi Musa menemukan jenazah isi pulan dan melihatnya. Ia langsung mengenalinya. Ia tahu bahwa orang itu sering berbuat dosa. Namun ia mematuhi perintah Tuhannya. Akhirnya jenazah pria tersebut dimandikan dan dikuburkan sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Setelah prosesi pemakaman pria yang diduga melakukan banyak dosa, Nabi Musa bertanya kepada Allah perihal pria tersebut. Allah berfirman, wahai Musa, engkau benar ketika mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendosa. Dan menurut aturanku, ia pantas menerima hukuman. Namun, suatu hari ketika ia sedang membaca Taurat, ia menemukan nama kekasihku, Muhammad. Ia kemudian mencium nama itu dan mengirim salam kepada Habibullah. Karena perbuatan ini, wahai Musa, aku telah memberinya surga. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Yang pertama, jangan pernah kita beranggapan bahwa orang yang seolah-olah suka berbuat dosa lantaran menjadi orang jahat yang pantas menerima hukumannya. Sebab siapa tahu di antara sekian banyak perbuatan maksiat yang dilakukannya, ada beberapa perbuatan baik yang pernah dilakukannya, dan justru karena amal kebaikan yang telah dilakukannya itu, ia mendapat ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat berupa surganya. Yang kedua, ternyata salawat atas Nabi Muhammad mampu menarik sempurna Allah, yaitu mampu menarik ampunan Allah seperti yang tergambar dalam cerita yang saya sampaikan tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak lelah membaca lebih banyak salawat. Ingat, Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu, mengapa kita tidak melakukan hal serupa? Mengapa kita masih malas melakukannya? Ada banyak bentuk selawat yang bisa kita baca. Ada selawat nariyah, selawat tibbil qulub, selawat fatih, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengannya penuh penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56.
Demikian Renungan Maghrib kali ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pradiwe, mewakili segenap karyawan dan karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Reni hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Granny di perjalanan sore ceria. Dan pasti masih bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan kita pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gimana cooling down-nya teman Pro 2? Biasanya ini jadi waktu yang cocok juga ya untuk kamu beristirahat sembari mungkin memikirkan kira-kira menu makan malam apa yang akan kamu konsumsi bareng keluarga malam hari ini. Ya pasti masih Granny update juga informasi terbaru teman Pro 2 nanti di FYI for your information. Dan juga pastinya lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu di malam hari ini. Yang pasti untuk kamu masih bekerja, tetap semangat teman Pro 2. Dan untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya untuk kamu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas malam hari ini. So, teman Pro 2 dan Good Universe, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. For information nih, BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia mulai datang secara bertahap pada pertengahan Oktober tahun ini, teman Radio, setelah puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Nah, wilayah Indonesia bagian barat diprediksi menjadi kawasan pertama yang menerima hujan. Kemudian pada November, kondisi hujan mulai meluas ke berbagai daerah, termasuk sebagian besar Pulau Jawa, meski intensitasnya masih berada di bawah normal. Nah, BMKG juga menyebut fenomena El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dengan puncaknya pada Desember 2026. Meski demikian, teman Pradua, dampaknya terhadap musim hujan tidak selalu sama setiap tahun karena dipengaruhi oleh kondisi suhu permukaan laut di sekitar Indonesia. Nah, masyarakat sendiri diimbau untuk tetap memantau informasi perakiraan cuaca terbaru agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan potensi dampak musim kemarau maupun musim hujan. Ini penting juga untuk reminder buat kamu, teman Pradua, tetap menjaga kesehatan dimanapun kamu berada, apalagi untuk kamu yang punya aktivitas sibuk dan juga banyak yang harus kamu lakukan dalam seharian. Sebaiknya mengonsumsi vitamin dan juga perbanyak minum air putih biar tubuh kamu tetap terhidrasi dan kamu bisa tetap fit untuk menjalani kegiatan kamu.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu.

Selampul poin lawan FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua jelang pukul 7 malam, Reni harus sign out dari ruang dengar kamu. Mahir kebersamaan kita di sore ceria dan juga mewakili Dimas yang tadi bareng Reni, teman Pradua. Selanjutnya Jaga Malam akan hadir ke ruang dengar kamu sampai nanti midnight pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Bakal ada Vivi yang temani kamu di malam hari ini. So buat kamu yang lagi dengerin station di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Pro 2.
0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari menerima 206 siswa baru pada tahun ajaran ini melalui hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pendamping PKH, dan Sentra MEOHAI Kendari. Sekolah ini juga bersiap pindah ke gedung permanen baru pada 31 Juli ini. Kepala SRMP 25 Kendari Ferdinand Nicholas Bonde menyampaikan, dari total siswa baru ini terdiri atas 26 siswa setara SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Seluruh siswa merupakan hasil penjangkauan dari kelompok masyarakat kurang mampu, termasuk yang berisiko putus sekolah. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dijadwalkan berlangsung di gedung baru yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan ini direncanakan turut dihadiri oleh Menteri Sosial. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Acara Local Love Wakatobi 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda kreatif untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, seni, dan pariwisata di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ketua Panitia Local Love Wakatobi 2026, Aldi Raymond, mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Aldi Raymond menyebutkan penyelenggaraan Local Love mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Blue Ocean View Wakatobi, Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Bank Bahtera Mas Wakatobi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Kejari Wakatobi, Kantor Imigrasi Wakatobi, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi, serta Bank Sultra Cabang Wakatobi. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam, diawali dengan English Licious.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: tentunya pasti all of the parents are
1: of course
0: bisa bimbing mereka.
2: Mister, Miss.
1: Iya, dia ulang lagi. Iya, Miss.
2: Dia jarang marah-marah.
0: Oh, gitu. Iya. Siap.
2: Oke. Mizul dia jarang marah-marah.
0: Oh, Mizul jarang marah. Oke, baik. Oke, baik.
1: Nanti permennya sebentar ya.
0: Nanti nilainya langsung 100 ini habis ini. Sedang amazing. Oke, okay, next. Oke, okay, we are going to go back dan tanya-tanya kalian tentang kira-kira what message that you want to give to your friend, untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, and also what message that you want to say to your parents setelah mendengarkan lagu berikut ini. Stay tuned.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

We're back again with our favorite program, English Lessons. Bahasa Inggris itu enak banget. Ulang, repeat again. English Lessons, bahasa Inggris itu enak banget. Okay, we are going to end the end of the session of our English Lessons for tonight. Dan untuk akhir pesan ini, untuk akhir sesi ini kita akan tanya, tips and trick kira-kira buat teman.

0: temannya buat how we learn English biar supaya bisa selancar adik-adik semua di sini. Terus kira-kira buat orang tuanya mau pesan apa nih? Nah, dari Miss-nya dulu nih. Dari Miss-nya, pesan untuk siswa-siswanya kira-kira apa?
1: Okay, so for all of my students and all the students in the world, I mean in the society, never stop to learn English, because English is really important for us, especially for communicate. If you wanna if you have a plan for study abroad, English is really important to help you to become drive your dream to go out overseas. And then don't think that English is hard, but English, just let it go. English is fun if you don't pressure yourself.
0: Okay,
1: just let
0: good.
1: It flow like water in the river. And then for all the parents, English is really good. So if you wanna make your students, if you wanna make your children, daughter or son, having a good English, you can practice them to watching the video using English and listen the song using English, or look at the podcast, hear the podcast using English, because by hearing or looking at the video, it's gonna help them to improve. Yeah, like my student here, they don't practice at their home, but in the classroom I always use the instruction using English.
0: Oh, wow.
1: So they used to hear it that and then they know, they copy paste.
0: Okay.
1: And when I say this word, they follow that word, and then it's make them used to do that again.
0: Okay,
1: same
0: well,
1: with me.
0: English is fun if you didn't pressure it.
1: Yes.
0: Okay, kalau dari Fahira, what's your message they want to tell to your friend yang mungkin seumuran Fahira mau belajar bahasa Inggris? Caranya Fahira belajar bahasa Inggris gimana sih buat diikutin sama teman-temannya?
2: Aku kalau belajar bahasa Inggris biasanya aku suka marah-marah kalau belajar, tapi sekarang aku tidak marah-marah supaya dapat nilai 100 kalau ujian.
0: Oh, wow.
2: Terus biasanya aku juga sering bicara bahasa Inggris di rumah.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Okay, jadi we practice every day at home ya,
1: yes.
0: Fahira. Kalau Kai gimana nih Kai? Pesan buat teman-teman yang buat baca Inggris supaya bisa sekeren Kai bahasa Inggrisnya. Kai cara belajar bahasa Inggrisnya gimana?
3: Belajar di rumah. Memorize English.
0: Okay, memorize
1: vocabulary.
0: English.
1: And then. What?
0: Hours practice ya.
1: You listen a song to hear practice English.
0: Latihan-latihan terus ya Kai di rumah ya.
1: Uh-huh.
0: Nah, itu ingat tuh teman-temannya semua, Kai bilang kalian harus latihan terus di rumah. Keren Kai. Kalau Regan.
1: How about Regan?
0: Regan. Kalau Regan, kira-kira Regan tips buat pintar bahasa belajar bahasa Inggris supaya bisa kayak Regan gimana? Apa tuh? Sering belajar.
4: Study,
0: of course.
4: Practice,
0: what else? Practice.
5: Practice.
0: Apalagi biasa Regan kalau hari-hari supaya buat Inggrisnya lancar ngapain?
4: Studying
0: ya. Speak every day ya, using English. Ya.
4: Yeah?
0: Oke, jadi tuh Regan juga tiap hari ngobrol Inggris.
5: Aku biasanya gak belajar kecuali kalau sudah waktunya les sama Mizul baru belajar.
0: Oh, you
4: English with your mom,
0: your dad? Oh, if you don't speak English, you're being punished.
5: Belum jago.
0: Oh.
4: Uh-huh. No bahasa.
0: Oke.
5: Coba lagi.
0: Oke, nih udah buat dari ibunya Regan. Kalau di rumah dia tiap hari bimbing Regan supaya biasain pakai bahasa Inggris sama kakaknya. Jadi kalau enggak dihukum, dikasih punishment. Jadi Regan everyday use English at home ya. Ya, yeah, amazing. Tepuk tangan untuk ibunya Regan juga yang sudah moms. Oke, okay, sekarang pesan-pesan buat orang tuanya, give a message for your parents yang sudah bimbing kalian, kasih sekolah kalian. Kira-kira mau say apa nih ke orang tuanya, Fahira? Mau
5: Thank
0: say
5: you.
0: Apa?
6: Kenapa?
0: Okay. Ladies, tadi kamu bilang ladies first. Oke, okay, Fahira kenapa?
6: Say thank you
0: to your mom or father.
6: Makasih Bunda Ayah.
0: Iya. In English.
6: Thank you so much, Mom.
4: For everything.
0: Okay. Anything else yang mau disampaikan? tadi ada banyak tuh, om, sepupu, ada mana.
2: Okay. Makasih ya udah kasih aku kelas Inggris, soalnya aku sebelumnya gak bisa bahasa Inggris.
0: Wow. Inggris. Terima kasih, keren. Keren, udah. Kalau Kai, Kai pesan apa buat orang tua? Terutama buat neneknya Kai. Nah, neneknya udah nonton nih Kai, takutnya marah lagi. Kai mau pesan apa?
3: Thank you so much, Mom.
4: Not good. And Dad?
2: Grandmanya nanti di lupa.
0: Thank you so much, Mom. Apalagi sama siapa lagi mau terima kasih?
3: Ayah. Mm-hmm. Nenek.
0: Yeah. Mm-hmm. Om. Tante. Ayo nih kita satu-satu nih. Jadi thank you so much ya sudah ajar Kai, udah masukin Kai kelas bahasa Inggris, ya. Oke, thank you. Sekali lagi Kai, thank you so much untuk Mom and Dad.
3: Thank you so much, Mom and Dad.
0: Oke. Okay. Regen, what do you want to say with your parents and
5: thank
0: your family?
5: Thank you, Mom, Dad.
0: For joining me.
5: Sudah masukin aku di kelas inter.
0: Oke.
5: Dan yang bimbing aku supaya bisa bahasa Inggris.
0: Oh, ada lagi buat thank you buat siapa? Cukup. Okay. Thank you so much untuk seluruh. Thank you so much for all of you. Thank you so much to Mizul yang sudah bawa. Tepuk tangan, give an applause for us once again. Thank you so much for attending Englishlicious. Terutama thank you so much untuk orang tua di luar sana yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyekolahkan anaknya, dileskan English, and then also give a rule at their home kayak ibunya Regen tadi, yeah, buat aturan-aturan, dan itu bisa dicontoh oleh orang tua di rumah. Buat memang kadang perlu paksaan,
1: yes,
0: ya, perlu paksaan untuk jadi pintar. Oke. Okay. Next week kita akan ketemu lagi tentunya dengan
1: gestar-gestar
0: yang luar biasa. So stay tuned with our favorite English program hanya di Englishlicious. Bahasa Inggris itu
1: enak banget.
0: Yeah.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin, ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lab Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kangga bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadi mungkin. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke. Okay,
1: karena
0: terus?
1: Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus. Sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin, anggap aja kayak, ya, life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitu lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya, karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu, jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila,
1: semuanya situ. Punya lagu
0: dan berhasil semuanya, semua gitu
1: betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa vakum tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya, gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena hampir semua, bukan hampir semua, event, semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di Indonesia. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1 2 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show, babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: terakhir. Dari... Jadi semua penutup ya. Maksudnya,
0: okay.
1: Wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Itu kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya
1: nggak sih? Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih? Gantian ya, ada antriannya.
1: Betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Itu tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama gitu. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal tentang cinta.
0: Oke. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lo harus bisa bikin lo memperkenalkan diri lo gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke, bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 itu nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempat ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya.
0: Jujur
1: karena
0: tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta sih. Itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Mm. Oke sih, harusnya itu bisa jadi something unique dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan. Jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu. Mau yang mana? Oh, yang ini deh. Oke, minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin, ya. Sepeng

0: memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi gak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi gak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu
0: yang serius.
1: Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Nggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Eola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lo yang karena tahu ada acara lo gitu ya, pada datang ke Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu.
1: Belum
0: ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record
0: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari bareng Vivi temani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, jangan galau ya, besok udah bulan Agustus nih. Menyambut bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, di hari yang baik karena hari weekend besok teman Pro 2 ya. Oke deh, selamat malam buat kamu yang masih setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Mungkin lagi rebahan atau lagi di perjalanan pulang, lagi kerjain tugas atau lagi bekerja nih teman Pro 2. Atau buat kamu yang lagi duduk sendirian sambil dengerin Pro 2 Kendari, tenang, Pro 2 selalu menjadi teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau biasanya kita sendirian ya, biasanya tuh tiba-tiba terlintas pikiran yang seringkali kita hindari tapi selalu muncul. Apalagi di masa sekarang yang masih memikirkan tentang cita-cita. Sebenarnya saya mau jadi apa kak? Sebenarnya saya mau jadi apa ya nantinya? Cita-citaku apa ya? Kalau pertanyaan itu akhir-akhir ini sering muncul di kepala kamu, tenang, keep calm teman Pro 2. Malam ini kita bakal bahas itu. Karena tentunya ternyata ya, tidak semua orang di usia 20-an itu udah tahu mau dibawa kemana hidupnya. Udah kayak lagunya Armada tuh. Dan itu totally normal ya teman Pro 2. Kadang tuh kita hanya tidak sadar, karena setiap kali kita buka Instagram, yang muncul adalah orang yang baru lulus mungkin, ada yang wisuda, ada yang dapat kerja, ada yang buka bisnis, traveling, tunangan, beli kendaraan, wow, sampai upload segala achievement yang mereka dapat. Ketika buka LinkedIn, orang-orang kayaknya lagi sibuk ya membangun karir masing-masing, sementara kita atau Vivi aja nih, enggak sih, kayaknya banyak yang ada di situasi ini ya teman Pro 2, masih berpikir besok bisa makan tidak ya, besok makan apa ya. Dan dari situ mungkin mulai muncul juga nih satu perasaan yang sebenarnya cukup melelahkan, yaitu insecure. Jangan-jangan saya sudah ketinggalan, jangan-jangan umur saya sudah segini tapi belum punya apa-apa. Atau yang paling sering, kayaknya semua orang tahu deh mau kemana, cuma aku yang tidak. Ada di posisi seperti itu teman Pro 2? Kamu yang sudah pernah atau lagi sementara, boleh share bareng Vivi, karena kita di sharing time hingga pukul 10 malam nanti. Dan kamu bisa sharenya di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908. Salam teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan bareng Vivi temani kamu, teman Prodi 2, bahas seputar cita-cita. Apakah wajar di umur segini kita tidak punya cita-cita, teman Prodi 2? Kamu tentunya pernah berpikir nih, teman Prodi 2, atau mungkin lagi sementara ketika lihat teman-teman di sosial media kayaknya udah pada tahu nih tujuan hidupnya plus karirnya, sementara diri kita ya masih merasa stuck dan juga bingung hidup ini maunya dibawa kemana ya. Nah, teman Prodi 2, kalau kamu sedang berada di fase ini, tentunya yang paling penting adalah kamu tidak gagal hanya karena belum tahu mau jadi apa. Karena hidup itu bukan ujian sekolah ya, yang semua itu harus menjawab soal yang sama di waktu yang sama. Ada orang-orang yang menemukan passionnya itu sejak SMA, ada yang baru tahu dirinya itu cocok di bidang tertentu ketika kuliah, ada juga yang baru menemukan jalan hidupnya setelah bekerja bertahun-tahun. Bahkan mungkin ada juga nih yang baru berani memulai sesuatu ketika usianya sudah jauh dari angka yang dulu dia bayangkan. Jadi kalau sekarang kamu belum punya jawaban yang pasti, mungkin bukan berarti hidup kamu yang tidak punya arah. Mungkin kamu sedang berada di perjalanan untuk menemukan arah itu. So, malam ini kita tidak akan memaksa diri nih untuk langsung menemukan jawabannya. Kita hanya sharing sejenak, teman Prodi 2, bahas tentang satu hal yang bisa dibilang tidak apa-apa kalau sekarang kita belum tahu mau jadi apa. Karena terkadang yang kita butuhin itu bukan jawaban besar tentang masa depan, tapi kesempatan untuk mengenali diri sendiri sedikit demi sedikit. Nah, teman Prodi 2, kalau kita bicara tentang rasa bingung menentukan masa depan, sekarang kita mau bikin rasa bingung itu semakin berat. Waduh. Jadi ya, teman Prodi 2, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena jujur aja nih, kadang kita sebenarnya baik-baik aja sampai kita buka medsos, sampai lihat pencapaian orang lain, sampai tanpa sadar kita mulai menghitung hidup sendiri berdasarkan kehidupan orang lain. Teman seumuran sudah kerja di perusahaan besar, kita baru deh mulai mencari pekerjaan. Teman mungkin sudah punya bisnis, kita masih mencari tahu sebenarnya kita jago apa ya. Teman mungkin sudah punya pasangan, kita masih belajar nyaman sendirian. Teman sudah punya tabungan, kita masih berusaha nih bertahan sampai akhir bulan. Dan dari situ tuh muncullah kalimat yang seringkali kita ucapin dalam hati. Kok udah sampai sana ya? Sementara kita masih di sini nih. Masalahnya ya, kita sering lupa bahwa media sosial hanya memperlihatkan hasil akhirnya. Kita melihat seseorang itu berhasil, tapi kita tidak melihat berapa kali sih dia gagal. Kita melihat dia mendapatkan pekerjaan, tapi kita tidak melihat kan berapa banyak lamaran yang dia kirim sebelumnya. Kita lihat malam-malam kita melihat bisnisnya berkembang, tapi kita tidak melihat malam-malam ketika dia hampir menyerah. Dan yang paling penting nih, teman Prodi 2, kita membandingkan behind the scene hidup kita dengan highlight kehidupan orang lain. Ya jelas, kita merasa kalah, teman Prodi 2.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Teman Pro 2, ada satu hal lagi yang menurut Vivi tuh menarik nih untuk kita bahas tentang mimpi. Kita sering diajarkan ya untuk punya mimpi besar harus sukses, harus punya karir bagus, harus punya pencapaian, harus jadi orang lah ya. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Punya mimpi besar itu bagus, punya ambisi itu bagus, punya target hidup ya juga bagus. Tapi jangan sampai kita merasa ya hidup kita gagal hanya karena mimpi kita ternyata sederhana. Karena mungkin kita tidak ingin menjadi CEO, kita tidak ingin terkenal, kita tidak ingin punya kehidupan yang kelihatannya luar biasa ya. Mungkin kita hanya ingin punya pekerjaan yang cukup, punya rumah kecil yang nyaman, bisa membantu keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, bisa pulang tanpa bawa terlalu banyak beban pekerjaan, punya orang-orang yang kita sayangi, dan tidur dengan tenang. Kalau itu yang kamu inginkan, itu juga valid ya, teman Pro 2. Karena hidup bukan tentang seberapa besar kehidupan kita terlihat dari luar, tapi tentang seberapa bermakna kehidupan itu terasa bagi kita. Kadang kita terlalu sibuk mengejar definisi sukses milik orang lain sampai lupa bertanya, sebenarnya sukses menurut saya itu apa ya? Apakah sukses berarti punya banyak uang? Mungkin, tapi ya mungkin juga bukan itu. Mungkin sukses bagi seseorang adalah bisa membuat orang tuanya hidup lebih nyaman, bisa bekerja tanpa kehilangan dirinya sendiri, bisa punya waktu untuk keluarga, punya kesehatan yang baik, dan bisa melakukan pekerjaan yang dia sukai, atau sekedar punya kehidupan yang tenang. Dan tidak ada yang salah dengan itu ya. Jadi, teman Pro 2, kalau sekarang kamu belum tahu ingin jadi apa, coba jangan langsung bertanya, apa yang harus saya capai? Coba mulai dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Saya sebenarnya bisa melakukan apa? Suka melakukan apa? Apa sih yang membuat saya penasaran? Apa yang selama ini saya ingin coba dalam hidup? Apa yang membuat saya itu senang? Nah, teman Pro 2, karena mengenal diri sendiri tentunya tidak selalu dimulai dari menemukan passion, kadang justru dimulai dari mengetahui apa yang bukan kita. Mungkin kamu pernah mencoba sesuatu dan gagal, tapi dari situ kamu tahu kan, kayaknya ini bukan jalan saya deh. Dan itu bukan kegagalan, itu informasi nih. Mungkin kamu pernah mengambil pekerjaan yang ternyata tidak cocok, dan akhirnya sadar ternyata ya kamu tidak bahagia di tempat itu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman pro dua, teman terbaik kamu. Kamu boleh ya mengubah cita-cita atau bisa dibilang mengubah tujuan juga boleh. Dulu pengennya ini, sekarang pengen yang lain. Karena ya bertumbuh memang berarti berubah kan. Dan mungkin kita tidak perlu punya ya seluruh jawaban di malam hari ini. Yang penting kita masih mau mencari. Karena selama kita mau mencoba, cerita kita ya belum selesai. So, teman pro 2, mungkin ya ada satu kesimpulan sederhana nih yang bisa kita simpulkan di malam hari ini. Kita tidak harus tahu semuanya saat ini juga, sekarang juga. Serius, kamu tidak harus tahu 5 tahun lagi akan jadi apa, punya rencana hidup, harus punya rencana hidup yang sempurna. Itu tidak harus juga. Kamu juga tidak harus punya jawaban ketika semua orang bertanya, setelah ini mau apa? Kalau sekarang jawaban kamu masih, ya saya belum tahu. Ya itu tidak apa ya teman pro 2, karena belum tahu bukan berarti tidak akan pernah tahu. Belum. Ada fase dalam hidup ketika kita memang perlu berhenti sejenak, bukan menyerah, bukan malas, tapi berhenti mendengarkan diri sendiri. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk ya mendengarkan suara dari luar, harus sukses lah, harus cepat lah, punya karir, pencapaian, harus seperti mereka. Sampai akhirnya suara dari dalam diri sendiri justru tidak terdengar. Padahal mungkin diri kita tuh cuma sedang bilang nih, aku capek, aku sebenarnya tidak mau jalan ke sana. Aku ingin coba sesuatu yang berbeda. Atau aku hanya butuh waktu. Dan tidak semua jeda adalah kemunduran. Kadang jeda adalah cara kita mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kalau malam ini kamu sedang berada di usia ketika teman-teman kamu terlihat sudah menemukan jalannya, sementara kamu masih mencari, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan mengatakan aku tertinggal. Jangan mengatakan aku tidak punya masa depan. No ya teman pro 2. Karena ada perbedaan, coba ganti dengan kamu sedang mencari. Karena itu ada perbedaan besar ya antara kamu tidak punya arah dan sedang mencari arah. Dan mungkin kamu sekarang sedang berada di yang kedua, sedang mencari arah.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman Pro 2, kalau malam ini kamu masih belum tahu mau jadi apa, tidak apa-apa ya. Kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang mencari jalan kamu sendiri. Setidaknya belum tahu ya, bukan tidak tahu nih teman Pro 2, bukan tidak mau juga. Tidak perlu membandingkan prosesmu dengan orang lain, pelan-pelan saja. Satu langkah setiap hari nih teman Pro 2, perlahan tapi pasti. Kita akhiri segmen sharing time malam hari ini teman Pro 2. So next di jam 10 seperti biasa kami hadirkan sajian story in radio di ruang dengar kamu. Vivi bakal bagiin cerita-cerita yang bisa menginspirasi juga buat teman-teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Cerita malam ini datang dari seseorang yang pernah merasa asing dengan dirinya sendiri. Namanya Raka. Dulu, Raka termasuk orang yang sangat penurut. Apa orang katakan, ia turuti. Apa yang sedang tren, ia ikuti. Apa yang dipuji orang lain, langsung dijadikan tujuan. Bukan karena dia tidak punya pendirian, tapi karena dia takut. Takut tidak diterima, takut dibilang aneh, takut kalau jadi diri sendiri itu tidak cukup. Sampai suatu hari, dia duduk sendiri di kamar, melihat bayangannya di cermin, dan tiba-tiba muncullah pertanyaan yang selama ini ia hindari. Aku ini sebenarnya siapa sih? Rasanya seperti jalan terlalu jauh dan baru sadar. Raka tidak tahu lagi arah pulang. Raka mulai menyadari hidupnya penuh topeng. Ia senyum padahal capek. Ia setuju padahal tidak nyaman. Ia bilang tidak apa-apa padahal hatinya berantakan. Pelan-pelan, Raka mulai mundur. Bukan lari dari dunia, tapi pulang ke dirinya sendiri. Ia mulai belajar mengatakan tidak. Mulai mengatakan aku tidak suka itu. Mulai menulis hal-hal kecil yang ia sukai, seperti wangi hujan, senja yang tenang, kopi susu tanpa gula. Dan dari situlah perlahan Raka menemukan potongan-potongan dirinya yang sempat hilang. Teman Pro 2, kehilangan jati diri bukan berarti kamu gagal jadi manusia. Kadang kita cuma terlalu sibuk jadi versi terbaik di mata orang lain, sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu kamu siapa. Kamu tidak harus langsung tahu. Yang penting kamu masih mau mencari, dan suatu hari nanti kamu akan sadar. Jadi diri sendiri itu bukan tentang sempurna, tetapi tentang berani.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Story in Radio. Teman Pro 2, Story in Radio malam ini datang dari seseorang yang sudah terlalu sering menjadi pilihan kedua, ketiga, atau bahkan yang keberapa. Dia sendiri tidak yakin. Namanya Gema, dan dari kecil dia sudah belajar untuk tidak terlalu berharap. Gema tumbuh menjadi orang yang selalu ada buat siapapun. Kalau ada yang butuh teman curhat jam 2 pagi, dia datang. Kalau ada yang lagi sedih, dia peluk. Kalau ada yang lagi bahagia, dia ikut senang meski kadang dia sendiri tidak sedang baik-baik saja. Tapi yang dia sadari belakangan adalah orang-orang yang selalu datang padanya saat butuh, lalu pergi saat sudah bahagia. Gema seperti halte, dihampiri saat hujan, ditinggal saat langit kembali cerah. Sampai akhirnya di satu malam yang sepi, Gema berbicara kepada dirinya sendiri. Aku juga butuh dipilih, aku juga ingin dirayakan. Bukan hanya jadi pelengkap cerita orang lain. Kita semua mungkin pernah jadi Gema yang belajar menerima sisa waktu, sisa perhatian, sisa kasih sayang dari orang-orang yang katanya sayang tapi cuma ingat saat butuh. Dan tidak apa-apa kalau sekarang kamu lagi merasa lelah. Tidak salah kok kalau kamu mulai berhenti jadi tempat penampungan bagi luka orang lain. Kalau ternyata kamu juga masih berdarah. Gema akhirnya pelan-pelan belajar membangun batas, mulai mengenal siapa yang benar-benar hadir, bukan hanya numpang lewat, dan mulai memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk dicintai dengan setara. Karena pada akhirnya, jadi orang baik itu penting, tapi jadi orang yang juga dipilih itu hak yang tidak boleh kita lupakan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Story in Radio.
1: Teman Proi 2, kisah ini datang dari seseorang yang bernama Rara. Saat ini umurnya 26 tahun. Tapi kisah ini dimulai dari saat ia berusia 7 tahun. Setiap kali libur sekolah, Rara dikirim ke rumah neneknya di kampung. Satu hal yang paling dia benci, kursi plastik berwarna biru yang terletak di teras rumah sang nenek. Disitulah neneknya suka duduk sembari mengomel. Kadang tentang rambut Rara yang kusut, kadang tentang nilai rapor Rara yang jelek, kadang juga tanpa alasan. Rara tumbuh dengan rasa takut akan suara keras. Ia berpikir neneknya tidak pernah sayang dengan dirinya. Hingga belasan tahun kemudian, setelah neneknya meninggal dunia, Rara menemukan buku catatan harian sang nenek. Tulisannya tidak rapi, tapi jelas untuk dibaca. Hari ini, Rara datang, senangnya bukan main. Cucuku semakin tinggi. Aku takut nanti dia lupa rumah ini. Tadi aku marahin cucuku, tapi cuma karena khawatir. Aku cuma takut Rara kalau nanti dia jauh, tidak ada yang menjaganya. Rara duduk di teras rumah yang sudah kosong itu. Kursi plastik biru itu masih ada, agak retak di bagian dudukannya. Tapi tidak ada yang dia benci lagi dari kursi itu. Karena Rara tahu sekarang, ternyata cinta dari neneknya tidak selalu ditunjukkan dengan pelukan, tetapi dengan omelan yang menyebalkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua bentuk cinta terasa hangat sejak awal. Terkadang bentuknya keras, menyebalkan, bahkan membuat kita menjauh. Tetapi waktu akan memperlihatkan akan maknanya. Dan saat kita sudah cukup dewasa untuk mengerti, mungkin satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memaafkan waktu.

0: Teman Pro 2, Sajian Jazz masih kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 12 malam nanti sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari melalui mobile aplikasi RRI Digital ataupun juga di frekuensi 90,8 FM. Sajian Jazz masih hadir sebagai teman istirahat kamu, teman Pro 2, selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2. Just.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradiwa dimanapun kamu berada. Program Adiwa dari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 4 Pulau 4 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama bahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Judul ini bukanlah tentang cinta antara seorang laki-laki dan perempuan. Tapi judul ini mau mengabarkan kepada saya dan kita semua sebuah fenomena meninggalkan Al-Quran yang menimpa umat kita hari ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, mari merenung sejenak. Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Berapa lembar dari Al-Quran yang kita telah baca dalam sehari? Sayang beribu sayang, jika kita melewati hari-hari kita tanpa ada sedikit bacaan Al-Quran yang terucap dari lisan. Padahal, Nabi kita tercinta telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Saudaraku, mari kita cermati hadis ini. Nabi menyebut satu huruf, bukan satu ayat, atau satu halaman, atau satu lembar, atau satu juz, tapi satu huruf. Hal ini menunjukkan agar setiap muslim tidak menyepelekan Al-Quran, sebab satu hurufnya saja diganjar dengan pahala, dan juga agar kaum muslimin dapat hidup bersama dengan Al-Quran. Seberapa sering kita mendengarkan Al-Quran dalam sehari? Jangan sampai kita enggan untuk mendengarkan Al-Quran. Sayang beribu sayang, padahal Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Melalui ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita manfaat mendengarkan Al-Qur'an, yaitu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kecintaan kita kepada Al-Quran? Adakah cinta dalam hati kita kepada Al-Quran yang menjadikan kita selalu rindu kepada Al-Quran, yang menjadikan kita tenang dengannya? Sayang beribu sayang, padahal Al-Quran adalah zikir yang akan menenteramkan hati orang-orang beriman. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Seberapa besar keinginan kita untuk mempelajari Al-Quran? Adakah keinginan itu? Sayang beribu sayang, padahal Nabi kita tercinta pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pendengar RRI yang semoga Allah memasukkan cinta dalam hati kita kepada Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari berlalu tanpa ada lantunan Al-Quran dari lisan kita. Jangan biarkan hari berlalu tanpa mendengarkan sedikit pun dari Al-Quran. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa mempelajari Al-Quran. Masih ada waktu, maka mari porsikan waktu di antara waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kembali membersamai Al-Quran yang mulia ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana.
0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Oh yeah.

Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan terus mengintensifkan upaya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui program Polantas Karib. Kali ini kegiatan pembinaan dan penyuluhan menyasar para pengemudi ojek pangkalan di Pasar Lapulu Kota Kendari pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dipimpin oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra Kompol Ari Sumari bersama dengan personel Subdit Kamsel. Melalui pendekatan humanis, para pengendara ojek diberikan edukasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara, kelayakan kendaraan, serta kelengkapan dokumen kendaraan sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam penyampaiannya, personel Ditlantas mengajak para pengemudi ojek untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, penggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI, serta memastikan kondisi kendaraan tetap layak jalan demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Info Pro 2. Beralih informasi selanjutnya, teman Pradio, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya dan Rp0 akan mulai beroperasi pada 1 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan sebagai bagian dari upaya memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta. Sejalan dengan komitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, DJKI juga tengah melakukan penyempurnaan fitur layanan pencatatan hak terkait pada sistem hak cipta. Penyempurnaan tersebut dilakukan berdasarkan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan di industri musik sehingga implementasi layanan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi seluruh pengguna. Info Pro 2. Balik informasi terakhir, teman Pro 2, acara Lokal Love Wakatobi 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda kreatif untuk mengembangkan UMKM, seni, dan pariwisata di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ketua Panitia Lokal Love Wakatobi 2026, Aldi Raymond, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah mempererat silaturahmi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM. Ia menyebutkan penyelenggaraan Lokal Love mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Blue Ocean View Wakatobi, Sekda Kabupaten Wakatobi, Bank Bahtramas Wakatobi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Kejaksaan Negeri Wakatobi, Kantor Imigrasi Wakatobi, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, beserta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi, serta Bank Sultra Cabang Wakatobi. Aldi juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Wakatobi, Satuan Lalu Lintas Polres Wakatobi, Polisi Pariwisata Wakatobi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi yang telah mengamankan jalannya kegiatan sehingga berlangsung tertib dan aman. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

on Radio. Happy banget hari ini bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Pastinya bakal temani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10. Gimana kabar kamu hari ini teman Radio? 1 Agustus 2026 menyambut bulan baru dengan semangat baru. Malah weekend, tapi it's a good news right teman Radio. Ya, ini jadi waktu yang cocok buat kamu beristirahat mungkin dari aktivitas semingguan ya teman Radio. Dan pastinya Reni udah ready banget ya untuk temani kamu pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang harapannya bisa menambah semangat kamu yang kamu lagi beraktivitas pagi hari ini, atau mungkin masih mengumpulkan niat untuk beraktivitas teman Radio. Yang pasti pagi hari ini Reni bakal update juga informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan udah ready untuk hadir ke ruang dengar kamu. So, mau sapa kan juga buat kamu yang lagi dengerin pagi hari ini dimanapun kamu berada teman Radio. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan untuk kamu yang lagi bawa kendaraan, seperti biasa, aturan tetap sama. Hati-hati bawa kendaraannya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Yes, hari ini hari Sabtu teman Radio, weekend dan awal bulan. Sepertinya hal yang cukup membahagiakan buat kamu. So, buat kamu yang pengen menghabiskan waktu untuk beristirahat, silahkan enjoy your time teman Radio. Atau mungkin kamu masih bekerja juga sama kayak Riani pagi hari ini, it's okay. Yang pasti kita harus tetap semangat juga menyambut hari yang baru di bulan kemerdekaan ini ya teman Radio. Semoga semuanya dapat gitu definisi merdekanya masing-masing ya. Yang pasti pagi hari juga jangan lupa untuk sarapan teman Radio. Penting banget untuk kamu memulai hari karena itu jadi fondasi awalnya kamu, biar kamu gak lemes gitu ya kan beraktivitas sebelum nanti sampai di jam makan siang. Terpantau cuaca dari kota Kendari ya, di Mandonga nih dari studio Radio udah mulai cerah juga teman Radio. Kita berharap hari ini semoga cuacanya cerah ceria yang pastinya bisa membuat kamu lebih mood lagi teman Radio. Dan pastikan untuk kamu tetap dengerin Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas.

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Selamat malam, Lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan sepeda pagi hari ini. Gimana? Apakah kamu udah berkegiatan, udah beraktivitas pagi ini? Atau masih mengumpulkan niat untuk bangun, teman Pro 2? Iya sih, ya. Emang biasanya tuh kalau lagi weekend, orang-orang pada pengen tidurnya tuh lebih lama gitu. Karena mungkin udah jadi morning person banget selama weekdays. Nah, pas sampai di weekend, pengen tuh ya leyeh-leyeh menikmati libur. Yang pasti apapun itu teman-teman dua, semoga kamu tetap mood juga pagi hari ini ya. By the way, kita udah bahas tadi ya, kalau misal ini tuh adalah bulan kemerdekaan. Yes, bener banget. Seperti biasa setiap tahunnya memasuki bulan Agustus ya, masyarakat Indonesia tuh udah mulai masang dan mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, tahun ini tuh ke-81, teman Predua. Nah, tradisi ini udah berlangsung secara turun-temurun ya, dan jadi simbol penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus sebagai wujud semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Nah, jangan salah teman Predua, memasang bendera merah putih ini udah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Nah, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pengibaran bendera negara itu wajib dilakukan setiap tanggal 17 Agustus. Nah, sementara itu pengibaran sejak awal hingga akhir bulan Agustus lebih bersifat ke tradisi aja sih. Ya, dan bentuk partisipasi masyarakat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Nah, selain kewajiban pengibaran, teman Pro 2, undang-undang tuh juga ternyata mengatur bentuk dan ukuran resmi bendera merah putih, yaitu berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 2:3, terdiri dari warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah dengan ukuran yang sama. Nah, tata cara pengibaran juga harus diperhatikan nih, teman Pro 2, seperti dikibarkan sejak matahari terbit hingga terbenam, dilakukan dengan hikmat, tidak boleh menyentuh tanah, teman Predua, dan diiringi dengan sikap hormat saat penaikan dan penurunan bendera. Wah, sakral banget ya, teman Predua. Nah, selain itu juga terdapat sejumlah larangan ya untuk penggunaan bendera negara, ya tidak boleh dirusak, dijadikan alat reklame atau digunakan dalam kondisi tidak layak seperti robek dan juga kusam. Nah, bendera juga nggak boleh dicoret, teman Predua ya, atau dipasangi atribut lain yang bisa menurunkan kehormatannya. Nah, ketentuan ini bertujuan untuk menjaga marwah simbol negara kita agar tetap dihormati oleh seluruh masyarakat, teman Predua. Nah, pastinya dengan memahami aturan tersebut ya, pengibaran bendera merah putih itu gak hanya jadi tradisi tahunan, teman Predua, tapi juga bentuk nyata kecintaan terhadap tanah air. Nah, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kali ini diharapkan mampu untuk memperkuat rasa persatuan dan juga nasionalisme di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di Spada pagi hari ini. Selain kita harus mempersiapkan bulan kemerdekaan ya teman radio, hari ini ternyata diperingati sebagai Hari ASI Sedunia. Setiap tanggal 1 Agustus menjadi awal peringatan World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia yang berlangsung hingga 7 Agustus. Jadi satu minggu perayaannya teman Pradua, di mana Pekan ASI Sedunia ini diprakarsai oleh World Alliance for Breastfeeding Action dan didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya, dan juga Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Nah, kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemberian air susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung ibu menyusui teman Pradua.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

Lampu lumayan lumayan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Pasti masih temani kamu juga, teman Pro 2, dengan update informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu beraktivitas. By the way, matahari udah mulai menghangat juga nih teman Pro 2. Kayaknya boleh kali ya kita keluar berjemur sembari untuk memantapkan niat lagi. Kira-kira hari ini harus ngapain dulu nih teman Pro 2? Iya, pagi-pagi harus step by step ya, jangan langsung mau sekali. Ya, itu bisa jadi bikin kamu capek lebih awal ya teman Pro 2. Kalau misal kamu punya to-do list di hari ini, lakuin satu persatu lah ya. Iyalah, kita manusia bukan robot. Yang pasti teman Pro 2, untuk kamu yang punya banyak kegiatan di hari ini, tetap semangat ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan pastinya tetap enjoy di weekend ini bareng Riani juga, pastinya bakal temani kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. So, dan gini, where station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat lupa lawan FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Mau ngajak kamu debat kecil-kecilan, boleh gak sih teman Pro 2? Gak bercanda, gak debat sih. Tapi sepertinya ada dua kubu yang berbeda ya. Kamu kira-kira tim yang suka sarapan makanan apa nih teman Pro 2? Tim yang suka sarapan manis-manis atau yang sarapan gurih-gurih? Kalau Riani sih sukanya yang gurih ya teman Pro 2. Soalnya Riani gak tahan yang manis-manis. Riani-nya udah manis soalnya. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Kira-kira kamu suka sarapan yang manis atau sarapan yang gurih? Iya sih, ini tuh katanya ada dua tipe gitu. Ada yang suka makan manis-manis kayak roti atau sereal atau mungkin kue-kuean ya teman Pro 2. Tapi ada juga yang baru bangun tuh langsung mikir, aduh nasi mana ya, hari ini mau sarapan apa ya, mau makan apa nih, bubur ayam, lontong atau gorengan ya. Pokoknya kalau belum ketemu makanan gurih rasanya tuh belum sarapan. Nah ada juga yang cuma bisa sarapan pakai kopi atau teh atau susu teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira sukanya sarapan apa teman Pro 2? Kamu tim yang manis-manis atau tim gurih? Dan yang paling penting, kamu sarapan apa pagi ini?

0: kartu Pro2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah melempar pertanyaan ya, kamu tim yang sarapan manis atau yang sarapan gurih nih? Ini ada perang tipis-tipis. Kalau misal ada yang bilang sarapan itu gak afdol kalau belum makan nasi, ada juga nih yang baru lihat nasi tuh pagi-pagi langsung bilang, waduh berat banget ya sarapannya. Lah sebenarnya kenapa sih selera sarapan kita tuh bisa beda teman terdua? Ya salah satunya karena kebiasaan yang dibentuk sejak kecil. Kalau misal dari kecil kamu terbiasa bangun dan langsung disiapkan nasi dengan lauk, ya pastinya sampai dewasa nasi tuh rasanya kayak makanan wajib yang ada di pagi hari. Nah sebaliknya, kalau misal kamu dari kecil itu terbiasa makan yang manis-manis, roti atau makan buah atau makanan ringan, kue-kue ya teman berdua, makan nasi tuh rasanya mungkin aneh gitu. Belum lagi faktor aktivitas nih, orang yang pagi-pagi harus kerja fisik pastinya punya kebutuhan yang berbeda dengan orang yang aktivitasnya jauh lebih banyak duduk di kelas atau depan laptop. Jadi sebenarnya gak perlu ngerasa yang paling benar, yang paling cocok gitu, yang mana, tergantung kebutuhan sih ya sebenarnya teman berdua. Atau mungkin kamu ngerasa, ah aku makanannya lebih enak daripada kamu. Oh no, jangan ya. Karena berarti kita tahu kebutuhan tubuh kita sendiri dan gak asal makan. Karena tujuan sarapannya itu bisa membantu kita menjalani aktivitas sampai siang teman berdua. Jadi gimana? Kamu tim yang sarapan manis atau yang sarapan gurih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomongin sarapan ya, soalnya ya yang perlu kita perhatikan itu bukan cuma berapa banyak yang kita makan, tapi apa yang kita makan. Misalnya nih, sarapan kamu cuma minuman manis atau makanan yang tinggi gula yang rasanya tuh praktis, tapi perlu banget untuk kamu pertimbangkan makanan yang ngasih protein dan serat itu supaya bisa bikin kamu kenyang lebih lama. Makanya sarapan tuh gak harus selalu mahal dan ribet teman-teman. Telur juga bisa jadi pilihan kok. Oh, iya, buah juga bisa. Nasi juga gak masalah teman-teman dua. Yang penting seimbang gitu. Jadi sarapannya juga gak harus banyak-banyak amat ya. Secukupnya aja teman-teman dua. Dan satu juga buat kamu yang mungkin gak terbiasa sarapan atau gak mungkin gak sempat gitu, gak perlu langsung makan dalam porsi besar ya. Kamu bisa coba dari sesuatu yang ringan-ringan sesuai dengan kondisi tubuhnya kamu. Intinya kamu kenali tubuh kamu sendiri deh teman Pradua, biar kamu kira-kira cocok yang mana gitu, sarapan yang manis-manis atau yang gurih-gurih, atau tim yang cuma sarapannya pakai kopi teman Pradua.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

seorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan

Berdua dari teman terbaik kamu, teman Tradua. Kalau ngomongin sarapan ya, ternyata ada satu hal yang kadang kita lupa, yaitu sarapan tuh gak selalu cuma soal makanan, teman Tradua. Ada momen-momen penting atau momen hangat yang biasanya tercipta dari sarapan bareng dengan keluarga. Yang pasti bagi hari

Ini kamu mau sarapan manis atau sarapan yang gurih-gurih bebas, yang pasti harus dikonsumsi secukupnya dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya kamu juga. By the way, udah mau jam 8 aja nih teman Tradiweh, kita masih bakal bareng-bareng ya pastinya di perjalanan sepeda pagi hari ini. So, don't go anywhere, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.